0: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
0: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Uji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus baiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu Pertiga RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian Piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan Elvis 18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
3: MHz Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1

teman Pro2. Kita hidup bersama di tengah masyarakat, jadi wajar kalau kita juga punya tanggung jawab buat bantu jadi bagian dari solusi. Kontribusi itu tidak selalu besar. Kadang cukup dengan tidak membuang sampah sembarangan, bantu tetangga yang lagi butuh, atau aktif di kegiatan sosial. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat, kayak kompleks rumah, sekolah, kampus, atau komunitas. Biar makin nyaman, makin sehat, dan makin asik buat semuanya. Ingat ya, sekecil apapun aksi baik kamu, kalau dilakukan bersama, dampaknya bisa luar biasa. Yuk, jadi anak muda yang peduli dan aktif di lingkungan sosial.

0: untung kamu.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: satukan bareng-bareng di tengah individualisme yang makin tinggi. Gotong royong jadi nilai mahal. Jadi yuk teman Perodua, jangan ragu untuk turun tangan biar lingkungan kita makin hangat, saling bantu dan saling jaga.
1: Dia tak pernah tahu.
2: Mendengar perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah tidak hanya identik dengan ibadah kurban dan pembagian daging kepada masyarakat, tetapi juga tentunya tidak ketinggalan berbagai olahan khas berbahan dasar daging sapi maupun kambing yang tentunya menjumpai meja makan Anda beberapa hari belakang ini. Masyarakat biasanya memanfaatkan daging kurban menjadi menu favorit keluarga saat berkumpul bersama, pendengar. Beragam hidangan ya, seperti sate, gulai, kemudian rendang, tongseng, hingga sop daging, ini menjadi sajian yang paling banyak diolah saat Idul Adha. Aroma masakan yang khas tentunya ini menambah suasana hangat dan kebersamaan di tengah keluarga, yang dimana selain cita rasa yang lezat, tentunya masyarakat pun juga ini dihimbau untuk memperhatikan kebersihan dan cara pengelolaan daging agar tetap sehat dan aman dikonsumsi. Daging kurban sebaiknya dimasak hingga matang dan disimpan dengan baik untuk menjaga kualitas dagingnya. Momentum Idul Adha pun juga ini menjadi ajang ya, mempererat silaturahmi melalui berbagai tradisi, berbagai makanan dan menikmati hidangan bersama keluarga maupun masyarakat sekitar. Nah, ternyata pendengar ada tradisi unik juga nih ketika menyambut Idul Adha di Pasuruan. Ah, kalau sudah tahu daerahnya pasti sudah tahu dong tradisi apa yang akan kita bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana pendengar ya. Sesaat lagi kita update informasinya terus bersama di Pro 1 Kendari.

0: Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Mr. Thomas, is that that one there?
1: Ya, terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar menjelang hari raya Idul Adha kemarin yang sudah kita selenggarakan ya. Jadi masyarakat di beberapa daerah Indonesia juga memiliki tradisi unik yang masih terus dijaga hingga sampai saat ini pendengar. Salah satunya adalah tradisi manten sapi dari Pasuruan yang selalu menarik perhatian masyarakat. Kalau kita lihat ya, dilansir dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tradisi manten sapi ini dilakukan dengan menghias sapi layaknya pengantin sebelum dibawa untuk kurban atau arak-arakan masyarakat pendengar. Jadi sapi biasanya dihias menggunakan kain warna-warni, aksesoris, bunga, hingga ornamen khas daerah yang membuat tampilannya itu terlihat meriah dan menarik. Tidak hanya menjadi simbol perayaan, tradisi ini juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban sebelum disembeli. Menurut literatur budaya dari laman Balai Bahasa Jatim.go.id, suasana tradisi manten sapi itu biasanya dipenuhi antusias masyarakat yang datang menyaksikan arak-arakan sapi hias di jalan kampung maupun area desa. Bahkan tidak sedikit warga yang memanfaatkan momen tersebut untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana menjelang Idul Adha pendengar. Selain menjadi hiburan masyarakat, tradisi ini juga memperlihatkan kuatnya nilai budaya dan kebersamaan yang masih terus dijaga hingga sampai saat ini. Banyak masyarakat yang percaya bahwa tradisi tersebut itu menjadi bentuk rasa syukur sekaligus cara melestarikan budaya lokal agar tetap dikenal oleh generasi muda. Di tengah perkembangan zaman, tradisi manten sapi ini tetap menjadi salah satu budaya unik di Indonesia yang menarik perhatian karena memadukan unsur religi, kebersamaan, dan kesenian dalam satu perayaan pendengar.
0: Good job. I'll leave this one over here for you.

0: Eh, foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

pendengar, Indonesia kita memiliki banyak sekali tradisi minum teh ya, yang khas di setiap daerah ternyata. Salah satunya adalah teh talua dari Sumatera Barat. Tahu enggak nih? Jadi minuman yang satu ini adalah minuman tradisional. Ini dikenal unik karena menggunakan campuran teh, kemudian pakai kuning telur dan gula yang diaduk hingga menghasilkan tekstur lembut yang berbusa. Kalau kita lihat dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, teh talua ini sudah ada sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Minangkabau dan biasa dinikmati saat pagi maupun malam hari. Sekilas campuran teh dan telur ini mungkin terdengar tidak biasa ya, namun ternyata ini

Ini justru dikenal memiliki rasa yang khas dan juga hangat pendengar. Biasanya teh talua ini disajikan menggunakan teh hitam yang dicampur kuning telur, gula, bahkan terkadang ada yang menambahkan perasan jeruk nipis untuk mengurangi aroma amis. Dan menurut literatur budaya yang dikutip dari laman indonesiakaya.com, dahulu teh talua ini banyak dikonsumsi oleh pekerja maupun masyarakat yang membutuhkan minuman penghangat tubuh dan penambah energi. Bahkan sampai kini, pendengar, minuman tersebut masih mudah ditemukan di rumah makan maupun warung tradisional di Sumatera Barat. Selain memiliki cita rasa unik, teh talua ini juga menjadi bagian dari identitas budaya daerah yang masih terus dipertahankan. Dan tidak sedikit bahkan wisatawan yang penasaran mencoba minuman ini karena berbeda dari teh yang lain pada umumnya, pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Pendengar, Indonesia menyimpan kekayaan kerajinan tangan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Jadi setiap produk itu bukan hanya sekedar sebuah benda, melainkan cerminan identitas budaya sekaligus sumber penghidupan jutaan masyarakat lokal. Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri kerajinan ini menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Produk kerajinan Indonesia juga terus memiliki pasar di tingkat internasional. Misal kayak seperti ukiran kayu Jepara dari Jawa Tengah itu telah lama menjadi kebanggaan ekspor furniture Indonesia. Produk ini tuh sudah menembus pasar Eropa, bahkan sampai Amerika dengan nilai transaksi yang terus tumbuh setiap tahunnya. Kalau kita lihat lagi, dari Sumatera Selatan, songket Palembang hadir dengan keindahan benang emas yang ditenun secara manual oleh tangan-tangan terampil. Kain mewah ini kini tidak hanya dipakai dalam upacara adat saja, tetapi juga mulai dilirik desainer mode nasional dan internasional. Kemudian kita bergeser lagi di Kampung Binong, Jati Bandung, Jawa Barat. Telah lama juga dikenal di sana itu sentra rajut terbesar di Indonesia. Ribuan pengrajin di kawasan ini memproduksi pakaian rajut yang didistribusikan hingga ke pasar Asia Tenggara. Kerajinan perak Kota Gede di Yogyakarta. Ini juga telah berdiri sejak era kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Yang dimana hingga kini para pengrajin masih mempertahankan teknik tradisional di tengah gempuran produk massal. Kalau kita lihat lagi ya, dari Lampung pendengar, ada kain tapis. Nah, kain tapis ini dengan bordir benang emas khasnya perlahan kembali mendapat perhatian publik. Bahkan beberapa desainer kembali mulai juga mengangkat motif tapis ke dalam koleksi busana kontemporer di panggung mode ibu kota. Wih, keren. Keunikan perpaduan motif Tionghoa dan Jawa yang lahir dari akulturasi budaya berabad-abad itu juga terlihat pada batik klasem dari Rembang, pendengar. Kain ini untuk saat ini itu menjadi incaran para kolektor dan pecinta warisan budaya di seluruh Indonesia. Bergeser lagi sedikit ke seberang Kalimantan, rotan yang menjadi bahan baku furniture ekspor ini juga telah lama mengharumkan nama Indonesia di pasar global. Namun para pengrajin kini menghadapi tantangan karena tenaga ahli yang semakin berkurang dan bahan bakunya itu sudah mulai langka, pendengar. Jadi memang ya, kalau kita sebut-sebut beragam kerajinan Nusantara yang tadi Ulan sebutkan di awal, itu membuktikan bahwa Indonesia itu adalah gudang kreativitas yang tidak pernah kering. Di balik setiap produk ada tangan-tangan terampil yang mewariskan tradisi sekaligus menopang ekonomi keluarga mereka.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Beragam rangkaian informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda lepas di menit ke-34 ya untuk saat ini dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang mungkin baru saja monitor kami di Pro 1 Kendari, yang dimana Anda dengarkan frekuensi kami di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital untuk di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan untuk Anda pendengar. Mana tahu banyak planning ya hari ini, mudah-mudahan segala planning yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Apapun itu kegiatannya, mungkin ya mudah-mudahan cuaca bersahabat, kemudian juga tempat aktivitasnya pun juga bisa dijangkau dekat mungkin ya. Karena biasanya kalau akhir pekan terus kita terlalu capek beraktivitas, lantas masuk hari Senin, Selasa, masuk di pekan awal lagi, mana tahu nanti capeknya terikut lagi. Padahal beberapa hari ke depan mungkin anak-anak sekolah juga akan melaksanakan ulangan ya, ujian.

jauh-jauh tempatnya, kayak misal mau ke spot pantai, ke Toronipa, Nambo, itu juga dekat. Ya, kurang lebih sekitar beberapa menit dari kota Kendari menuju ke sana, itu gampang kita jangkau. Kendaraan pun juga ya boleh menggunakan roda 2, roda 4 juga bisa. Jadi banyak sih kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bisa kalian kerjakan di akhir pekan. Banyak ya, apalagi cuaca lagi bersahabat. Mungkin yang kemarin tidak sempat mencuci, katanya kalau hari libur hari mencuci sedunia katanya. Ya, ayolah, segala kegiatan yang mungkin bisa dilakukan hari ini kerjakanlah pendengar. Sembari ditemani dengan rangkaian musik dan informasi di Pro 1 Kendari, hampir tuntas kebersamaan Ulan untuk hadir menemani Anda sejak pagi tadi. Ulan sudah temani dari pukul 5 pagi hingga menjelang di jam 11 siang. Untuk di saat ini, kalau di studio pendengar, nanti ada rekan saya lagi yang nanti akan mengawal sultra siang, kemudian sultra sore, hingga tuntas nanti sampai di sultra malam bersama Pro 1 Kendari. Jadi pastikan ya, tetap stay tune di kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat siang pendengar, ketemu suara dan kita ketemu juga di live TikTok siang hari ini. Perjalanan Sultra Siang, Yuda akan kawal sampai tuntas nanti di menjelang petang. Tadi sudah ada rekan saya Wulan menemani Anda di Sultra Pagi, tentu juga dengan beragam update informasi, musik pilihan terbaik yang juga akan senantiasa menjadi teman Anda di sepanjang hari ini. Yang pastinya tongkrongin kami terus di 96,7 MHz, di RRI Digital, dan juga di live TikTok. Selamat bergabung dulu yang sudah ada di live TikTok Yuda semuanya. Apa kabar? Semoga kita jumpai dalam keadaan yang baik. Ya, untuk di suasana yang menyenangkan, saya juga berharap hari ini semuanya baik-baik saja ya, tidak ada satu kurang apapun. Kalaupun juga ada yang lagi tengah terbaring sakit, semoga lekas sembuh ya. Pokoknya sehat-sehat, jaga kesehatan. Oke, mantap banget lah kalau untuk hari ini semuanya ya. Untuk itu terus bersama dengan Yuda yang tengah tugas dan juga rekan-rekan di tim teknik yang juga bertugas untuk hari ini ya. So, membuka pertemuan kita, Sultra Siang, ada Tompi menghujam jantung.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Oke, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang, pendengar. Nah, gimana kabarnya Anda yang juga siang hari ini juga tengah menikmati suasana lebih rileks, santai ya. Karena mungkin ya dapat libur lah ya, long weekend Sabtu sampai dengan besok Minggu. Wah, itu barangkali sudah dari kemarin-kemarin justru ya. Oke, nanti kita akan update lagi informasi lainnya. Kalau nanti di jam 12 itu kita akan update informasi seputar dunia olahraga. Nanti akan ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang dulu untuk Anda yang baru tuning di 96 dan juga di RRI Digital serta di live TikToknya Yuda hari ini. Teruslah bersama dengan kami, akan kita update lagi informasi dari KBRN atau juga di rri.co.id.

0: Ya, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ultra Siang, Yuda yang temani Anda. Kalau kita sudah dengar, itu adalah lagu FIFA World Cup 2026. Wow, oke. Ada Shakira, Daya-Daya. Ya, Daya-Daya. Oke, sudah hadir ya. Dan kita coba update juga informasi seputar Piala Dunia ini, pendengar. Di mana tim Argentina ini sudah resmi mengumumkan ada 26 pemain yang akan tampil di Piala Dunia 2026. Lionel Scaloni kembali akan mempercayakan mayoritas skuad juara dunia 2022 untuk mempertahankan dominasi di panggung tertinggi sepak bola dunia. Sorotan utama tentu kembali akan mengarah kepada Lionel Messi yang akan menjalani penampilan keenamnya di Piala Dunia pada usia yang saat ini sudah 39 tahun. Sang kapten ini masih menjadi pusat proyek Argentina dalam upaya mempertahankan trofi yang diraih di Qatar 4 tahun lalu, ya kan? Kemudian Argentina juga datang ke Amerika Utara dengan status sebagai salah satu favorit utama juara. Selain sukses di Piala Dunia 2022, ya, ini juga akan mampu menegaskan bahwa dominasi regional dengan menjuarai Copa America 2021 dan 2024. Kini skuad racikan dari Lionel Scaloni ini akan memburu pencapaian yang belum pernah diraih negara manapun sejak Brasil pada tahun 1958 dan 1962, yakni menjuarai Piala Dunia secara beruntun di La Scaloneta, dan diyakini akan masih memiliki pondasi kuat untuk menciptakan sejarah baru, ya. Meski mendekati usia 40 tahun, Lionel Messi itu tetap menjadi figur paling penting dalam skuad Argentina karena pengalaman, kepemimpinan dan kualitas teknisnya itu masih dianggap sebagai elemen vital dalam permainan tim Argentina, ya. Piala Dunia 2026 ini, pendengar, juga berpotensi akan menjadi penutup sempurna dalam perjalanan internasional Messi yang juga sudah dipenuhi trofi dan juga rekor, ya. Itu dia update informasi kita di ajang seputar Piala Dunia. Terus bersama dengan Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Iya, kita kembali masih di kabar arena ajang persiapan Piala Dunia. Kabar mengenai kondisi mega bintang Brasil Neymar ini dikabarkan kurang bagus. Neymar masuk skuad dari Seleção untuk Piala Dunia 2026 ini pendengar. Dan meski juga sudah menua dan tidak dalam kondisi terbaik partisipasinya dalam turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti, kini juga dalam tanda tanya besar menyusul berita terbaru. Selain informasi ini, juga kabar lain dari sepak bola luar negeri juga berada di jajaran berita terpopuler. Ya, Neymar dikabarkan cedera jelang Piala Dunia 2026. Karena dikatakan nasib yang kurang beruntung kembali menghampiri Neymar di momen penting bersama dengan timnas Brazil. Penyerang senior ini juga mengalami cedera saat persiapan menuju Piala Dunia 2026 tengah memasuki fase yang krusial. Cedera ini datang hanya beberapa waktu setelah Neymar berhasil merebut kembali tempatnya di skuad Brazil. Sebelumnya peluang sang pemain ini tampil di Piala Dunia itu sempat diragukan karena minim menit bermain akibat masalah kebugaran yang berkepanjangan. Bahkan 2 bulan terakhir, Neymar dikabarkan mulai menemukan kembali ritme permainannya bersama dengan Santos, dan akhirnya membuat Carlo Ancelotti ini memberinya kesempatan untuk kembali memimpin lini ini serang berhasil di turnamen terbesar dunia nanti. Ya, tapi dikabarkan kembali dia mengalami cedera. Waduh, luar biasa. Nanti kita lihat saja seperti apa perkembangan terakhirnya si Neymar, apakah dia akan tampil di Piala Dunia atau seperti apa. Kita masih akan terus bersama di segmen Rangkaian Musik dan Info, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultrasi yang mendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membongkar hasil pemetaan risiko terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Hasilnya, lembaga anti rasuah ini menemukan ada masih banyak praktek pungutan liar atau pungli hingga titipan calon siswa di berbagai sekolah. Merespon temuan ini, KPK melakukan gerak cepat dengan menerbitkan surat edaran dengan nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan SPMB yang ditandatangani pada 25 Mei 2026 kemarin. Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Abdul Aziz Suhendra menegaskan bahwa surat edaran ini merupakan langkah preventif agar proses seleksi siswa baru di Indonesia itu berjalan objektif, transparan, adil, dan bersih dari korupsi. Abdul Aziz juga menyatakan bahwa surat edaran ini bersifat mengikat dan ditujukan kepada seluruh penyelenggara pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga atas, agar tidak melakukan praktek gratifikasi maupun juga penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru. Ya, itu dia update informasi kita di perjalanan Sultra Siang. Sesaat lagi kita akan memperbarui informasi seputar dunia olahraga dalam dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta ya, yang akan hadir sesaat lagi di ruang dengar Anda tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, teruslah bersama dengan kami di 96,7 MHz RRI Digital, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baiklah pendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya penyampaian dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Hari ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match. I mean,
8: itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Pendengar Yuda kembali temannya Anda setelah tadi kita sudah melengkapi informasi kita, informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta bersama dengan rekan kita Rudy Zain. Dan saatnya kita kembali di program Satu Kendari 96,7 MHz dan RRI Digital, dan juga nanti kita akan kembali live di TikTok ya. Selamat siang dulu untuk Anda yang juga saat ini tengah menikmati istirahat, menikmati me time bersama dengan keluarga secara menikmati weekend, long weekend sampai dengan besok ya. Teruslah bersama dengan kami yang tengah tugas di RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dulu untuk Anda yang kembali bertemu dengan kami di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital serta di live TikTok Yuda. Hai, Legion, Wiwin Legging gitu ya. Selamat siang, selamat menikmati suasana istirahatnya. Kalau lagi istirahat, selamat menikmati suasana makan siangnya kalau lagi makan siang juga ya. Coba kita update informasi di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wijagus memimpin aksi bersih lingkungan atau Gerakan Indonesia Asri di kawasan Anjungan Teluk Kendari, tepatnya di hari Jumat kemarin, 29 Mei 2026. Kegiatan bersih-bersih dipenuhi ribuan warga, ASN hingga unsur Forkopimda lingkup pemerintah Kota Kendari. Dan dalam sambutannya, Ahmad Wijagus mengatakan bahwa Gerakan Indonesia Asri merupakan sebuah program nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membangun kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan. Bahkan menurutnya persoalan sampah saat ini memang menjadi tantangan serius yang harus ditangani bersama melalui budaya gotong royong dan ketertiban seluruh elemen masyarakat. Tujuan utama gerakan ini adalah bagaimana kita mengelola sampah secara terpadu dan membangun budaya bersih di tengah masyarakat. Ahmad juga menyebutkan bahwa pemerintah pusat terus akan mendorong daerah untuk memperkuat tata kelola lingkungan melalui pengelolaan sampah yang lebih modern. Teruslah bersama dengan Yuda yang tengah tugas di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung Susi Rahman, apa kabar? Mudah-mudahan juga kita jumpai dalam keadaan yang baik semuanya. Dan untuk itu di perjalanan tugas Yuda masih di Sultra Siang.

Oke, ada Dewa 19 dengan Arjuna juga sudah hadir ke ruang dengar kita bersama untuk di Sultra Siang pendengar. Masih terkait dengan berita KPK yang turun langsung ke lapangan untuk membongkar borok penerimaan siswa baru, mulai dari pungli, manipulasi data hingga calon titipan. Dan di mana juga berdasarkan dari data KPK, modus operandi korupsi dalam SPMB terbilang beragam. Ada praktek pungli itu biasanya dikemas dalam bentuk biaya daftar ulang ilegal atau uang bangku agar kuota siswa bisa lolos, hingga kewajiban untuk membeli atribut sekolah tertentu tanpa ada dasar hukum yang jelas. Dan tidak hanya pungli finansial, tim KPK juga akan mengendus adanya kecurangan beberapa berupa manipulasi data. Modus ini meliputi rekayasa surat domisili, tempat tinggal demi mengakali jalur zonasi, dan juga penyalahgunaan jalur afirmasi hingga perubahan sepihak daftar nama siswa yang dinyatakan diterima, ya. Dan di mana di sisi lain, ya, terkait dengan carut marutnya SPMB ini diperparah oleh masalah maladministrasi yang masif di lingkungan sekolah. Beberapa poin krusial yang disorot oleh KPK antara lain ketidakjelasan kuota atau daya tampung real sekolah dan lambatnya respon pihak sekolah dalam menangani aduan murid, sehingga proses pengambilan keputusan krusial yang tidak terdokumentasi dengan baik. Bahkan melalui penertiban atau penerbitan surat edaran ini, KPK juga mendesak jajaran pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperketat pengawasannya, ya. Selamat siang dulu untuk yang masih terus bersama dengan Yuda di Pro 1. Ada Rina, ada Maggie Far, ada Tutun, ada siapa lagi, ya, ada Naruto. Selamat menikmati suasana siangnya Naruto, ya. Kita masih akan terus bersama untuk rangkaian di musik dan info di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ada Rindu Untukmu. Ini lagu dari Pancu Pondang tapi di cover oleh Hari Parintang untuk semuanya.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

kita update informasi terbaru di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini mendeteksi gempa bumi tektonik yang berkekuatan magnitudo 4,5 skala Richter yang mengguncang daratan wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat malam. Kepala BMKG wilayah 4 Nasrul Adil dalam keterangannya, dia mengatakan bahwa gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal. Hasil dari analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 4,5 epicenter, tepatnya berlokasi di darat pada jarak 22 km timur Konawe Utara pada kedalaman 4 km. Nasrul juga menjelaskan pendengar bahwa patahan aktif sasar Kendari itu sentral yang berada di kedalaman itu sangat dangkal. Ini memicu rambatan gelombang seismik yang dirasakan cukup kuat di permukaan tanah oleh masyarakat di beberapa kabupaten. Bahkan berdasarkan dari estimasi peta guncangan ya, serta laporan dari masyarakat, efek getaran gempa bumi itu meluas hingga ke wilayah Kabupaten Konawe Utara, Konawe, dan ke Kabupaten Konawe Selatan. Skala intensitas guncangan tertinggi tercatat mencapai di wilayah Kota Kendari dan juga Konawe Utara, yang artinya getaran ini bisa dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah maupun juga jendela yang berderik. Ya, itu dia informasi kita, dan teruslah bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Kabar terbaru mendengar kapal jetliner yang melayani rute Kendari Wanci, Kabupaten Wakatobi dan Kendari Raha, Kabupaten Munah ini sudah diumumkan jadwal operasionalnya untuk periode 31 Mei hingga 6 Juni 2026. Dan di mana rute dan jadwal penting ini penting sekali juga kita update ya. Kendari Wanci ini akan berangkat di tanggal 31 Mei 2026 pada pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah dan tiba diperkirakan di Wanci di 31 Mei pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu Wanci Kendari akan berangkat di tanggal 31 Mei pada pukul 23.00 dan tiba di Kendari tanggal 1 Juni 2026 pada pukul 13.00. Kendari Wanci berangkat 1 Juni 2026 pada pukul 17.00 dan detail perjalanan lanjutnya itu hingga sampai dengan 6 Juni 2026 dan tersedia pada jadwal penuh jetliner ya. Harga tiket Kendari Wanci untuk kelas ekonomi itu di kisaran 90 sampai dengan 92.000. Wanci Kendari di kisaran kelas ekonomi 92.000 one way dan Kendari Raha kelas ekonomi 70.000 sampai dengan 78.000 one way dan Raha Wanci kelas ekonomi di 168.500 one way dan Kendari Wanci untuk VIP-nya di 132.000 one way. Itu dia. Ada informasi tentang keberangkatan kapal jetliner ya rute Kendari Wanci Raha Kendari ya. Terus bersama dengan kami di sini masih kita akan update terus informasi-informasi lainnya dan nanti di pukul 14 kita akan hadir dengan penyampaian warta berita daerah siang hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau.

Benar, ada Padi Reborn dengan begitu indah melengkapi kebersamaan kita di Sultra Siang. Di mana update informasi untuk Warta Siang nanti akan ada informasi Kanwil Dirjen Imigrasi Sultra meminta sinergi untuk segera melakukan pengawasan terhadap warga negara asing. Dan ada informasi lainnya juga di Sub Kota Bau-Bau mengusulkan Raperda Perhubungan Darat dan Laut yang akan memperkuat kewenangan penindakan di lapangan. Nanti informasi selengkapnya akan Yuda akan hadirkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah penyampaian Warta Berita Siang. Selamat siang dulu untuk Anda yang baru tuning, baru ketemu dengan Yuda di live TikTok. Bunda Anggi, Aka, Bunda Astin, selamat menikmati suasana istirahat siangnya di RRI Kendari.

0: hindari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Radio Republik Indonesia Kendari dengan Warta Siang.
1: Harus kita lakukan secara optimal, harus bersinergi, berkolaborasi.
2: Jadi supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya, jadi kayak parkir-parkir liar yang...
0: Pokok berita utama akan mewarnai kebersamaan kita untuk di Warta Berita Siang. Kanwil Dirjen Imigrasi Sultra meminta sinergi Timpora untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau mengusulkan Raperda Perhubungan Darat dan Laut yang akan memperkuat kewenangan dan juga penindakan di lapangan. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi tim pengawasan orang asing, Timpora, untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Kabupaten Wakatobi. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan peningkatan kinerja pengawasan warga negara asing, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menekankan agar seluruh elemen pengawasan bekerja lebih maksimal. Ia juga minta peran tim pengawasan orang asing atau Timpora sebagai garda terdepan di lapangan memperkuat koordinasi dan sinergitas serta menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi.
1: Kami sangat mengharapkan harus kita lakukan secara optimal. Harus bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi, hilangkan ego sektoral.
3: Dengan semangat kebersamaan dan kinerja yang terus ditingkatkan, diharapkan seluruh aktivitas warga negara asing di Sulawesi Tenggara tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini akan menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan kondusif sebagai modal utama pembangunan di daerah.
0: Pada pertengahan Juni mendatang, Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mulai melaksanakan sensus ekonomi secara door-to-door atau dari rumah ke rumah. Selama kegiatan, BPS Bau-Bau akan menurunkan sebanyak 120 petugas. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi ini dilaksanakan dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 terkait sensus.
5: Badan Pusat Statistik BPS akan melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Pendataan ini dilakukan dengan mendatangi langsung rumah dan bangunan usaha untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat terdata secara menyeluruh. Kepala BPS Bau-Bau Musdin mengatakan sebanyak 120 orang mitra petugas telah direkrut untuk mendukung pelaksanaan sensus di lapangan.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi ini dilaksanakan dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 terkait sensus dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 terkait dengan statistik. Dan sesuai dengan undang-undang itu, BPS ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan sensus ekonomi ini.
5: Musdin menegaskan seluruh bangunan dan pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali dengan jaminan bahwa data yang diberikan bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan pajak maupun pungutan lainnya. BPS juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas dengan baik, menyiapkan data yang dibutuhkan, serta memberikan jawaban secara jujur dan terbuka saat proses wawancara berlangsung.
4: Karena pendataan lengkap, maka detail atau rincian atau variabel yang akan dikumpulkan ini sangat banyak sekali. Dan ini akan dikelompokkan misalnya dari terkait dengan detail usahanya, karakteristik usahanya, kemudian data ekonomi, dan terkait dengan data dari sosial.
5: Seperti diketahui, sensus ekonomi yang merupakan program nasional dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi ini sangat penting karena menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Data yang dihasilkan tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ahmad Wigayus mengapresiasi pemerintah Kota Kendari dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi melalui pelaksanaan gerakan pangan murah yang telah digelar hingga ratusan kali. Ahmad juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi perhatian khusus Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, pemerintah pusat terus memastikan ketersediaan komoditas pangan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat, dan Ahmad juga menyebutkan ketahanan pangan nasional saat ini menjadi salah satu penopang utama ketahanan ekonomi makro Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa stok beras di Bulog mencapai 5 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Menurutnya, stabilitas ekonomi tidak dapat diwujudkan oleh satu instansi saja, melainkan melalui kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga pelaku usaha. Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dia mengatakan gerakan pangan murah merupakan langkah pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan harga agar tetap terjangkau masyarakat tanpa merugikan produsen dan juga pengusaha UMKM. Kita ke informasi selanjutnya. Bidang peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau terus mobile awasi penyembelihan hewan kurban Lebaran Idul Adha. Dan selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani, melaporkan.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan Dinas Pertanian bergerak cepat melakukan pengawasan ketat terhadap penyembelihan hewan kurban sejak Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tim Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan diterjunkan ke berbagai masjid dan juga lingkungan masyarakat untuk memastikan seluruh hewan kurban sehat dan layak konsumsi. Penyembelihan hewan kurban di Kota Bau-Bau mulai berlangsung usai pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei dan terus berlanjut hingga H+2 Lebaran. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengungkapkan, pada hari pertama dan kedua pengawasan, timnya telah memeriksa ratusan hewan kurban yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Ia menyebutkan, puncak penyembelihan hewan kurban paling banyak dilaksanakan pada Kamis 28 Mei, sedangkan Jumat 29 Mei biasanya hanya puluhan ekor.
7: Dari itu kemarin, Alhamdulillah kami belum menemukan organ yang tidak layak.
8: Berarti sejauh ini
7: Alhamdulillah masih aman.
8: Berarti hari ini tim terpencar semua di semua kecamatan?
7: Di 8 kecamatan tetap.
8: Baik.
7: Karena kami sudah ada tim. Pemirsa dan pengawas hewan kurban. Kalau data kan kami sandingkan dengan Depak.
6: Karena itu, lanjut Jusriati, petugas disiagakan secara mobile untuk mendatangi lokasi-lokasi penyembelian kurban, baik di masjid maupun lingkungan masyarakat. Dalam proses pemeriksaan, dokter hewan melakukan pengecekan antemortem dan postmortem, mulai dari kondisi fisik hewan sebelum disembeli hingga pemeriksaan organ dalam setelah penyembelihan dilakukan. Hasil pengawasan menunjukkan seluruh hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan juga bebas penyakit berbahaya. Meski jumlah personel terbatas, bidang peternakan dan pertanian tetap mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar pengawasan dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kota Bau-Bau. Sementara itu, data penyembelihan kurban tahun 2025 lalu mencapai 551 ekor sapi serta 357 ekor kambing. Angka tersebut terus menunjukkan peningkatan setiap tahun. Wa'ode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau belum memiliki dasar hukum yang memadai untuk menindak kendaraan yang parkir liar. Untuk mengatasi hal tersebut, Dishub mengusulkan Raperda Perhubungan Darat dan Laut yang akan memperkuat kewenangan penindakan di lapangan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
2: Jadi, supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya, jadi kayak parkir-parkir liar yang...
9: Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau mengusulkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perhubungan darat dan laut. Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah penindakan tegas terhadap kendaraan yang parkir liar. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas di Subau-Bau, Ansaruddin Udu mengatakan, aturan tersebut sedang disiapkan untuk memperkuat kewenangan di lapangan. Selama ini, Disub belum memiliki dasar hukum yang cukup untuk menindak pelanggaran parkir.
2: Jadi, supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya, jadi kayak parkir-parkir liar yang itu bisa kita, selama ini kan kita tidak punya kewenangan di situ. Nah, jadi kami sementara rancang perda tentang perda perhubungan, baik laut maupun udara. Kalau di rancang perda kami, itu yang parkir sembarang bisa kita lakukan penindakan. Mungkin kita grobe bannya, maupun kita kalau agak lama bisa terderek.
9: Ansaruddin menjelaskan, dalam rancangan perda tersebut, Disub akan diberi kewenangan melakukan penindakan langsung terhadap pelanggar parkir. Langkah ini juga mengacu pada penerapan aturan serupa di sejumlah daerah besar. Dan pihak DPRD disebut merespon positif rencana tersebut. Disub Bau-Bau menargetkan perda itu dapat disahkan pada 2027. Setelah disahkan, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat selama 3 bulan sebelum aturan diterapkan secara penuh. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Buton Tengah surplus sapi dan kambing, seluruh ternak dijamin bebas penyakit PMK hingga zoonosis. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani kembali melaporkan.
10: Kabupaten Buton Tengah dipastikan dalam kondisi aman untuk ketersediaan ternak sapi dan kambing. Selain bebas dari penyakit menular, daerah ini juga tercatat mengalami surplus ternak sapi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah, Pemeran, mengatakan, setiap tahun sejumlah daerah di sekitar Buton Tengah rutin membeli sapi kurban di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan kualitas dan ketersediaan ternak sapi di Buton Tengah sangat mencukupi. Pemeran menyebutkan berdasarkan data Dinas Pertanian, populasi sapi di Buton Tengah saat ini mencapai sekitar 6.000 ekor. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun permintaan dari daerah sekitar. Sementara itu, ternak kambing sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah, khususnya untuk kebutuhan pengembangan populasi ternak. Meski demikian, ketersediaan kambing untuk kebutuhan masyarakat dipastikan tetap aman dan mencukupi.
11: Populasinya untuk populasi keseluruhan sekitar 6.000-an ekor untuk sapi. Ya. Ya. Jadi itu cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kurban, biar daerah lain bisa datang ambil. Karena masih kita termasuk surplus untuk kebutuhan sapi.
10: Pemran juga menghimbau masyarakat agar tidak khawatir dalam membeli hewan di Kabupaten Buton Tengah, baik sapi maupun kambing, sebab seluruh ternak yang dipasarkan telah melalui pemeriksaan dan pengawasan kesehatan oleh petugas berwenang. Pemerintah daerah berharap kondisi surplus ternak dan pengawasan kesehatan yang ketat dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama saat hendak membeli sapi dan kambing di wilayah 1000 goa tersebut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita ke informasi yang terakhir, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Kendari menghadirkan berbagai program untuk melahirkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing global melalui pelatihan vokasi. Berikut laporan Yuliana Linda.
12: BPVP Kendari menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital dan perluasan jaringan kerja bagi peserta pelatihan di faktor perubahan dunia kerja yang semakin berbasis teknologi dan daring. Hal ini dinilai menjadi faktor penting agar keterampilan yang dimiliki peserta pelatihan dapat benar-benar tersalurkan ke dunia kerja secara optimal. Pekerja BPVP Kendari, Nur Ihsan, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi peserta pelatihan saat ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kurangnya akses informasi dan jaringan untuk memasuki dunia kerja. Menurutnya, banyak peserta sudah memiliki kemampuan, namun belum mampu memanfaatkannya secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan terhadap platform kerja digital.
13: Tantangan terbesar sebenarnya mungkin mereka belum memiliki banyak jaringan atau informasi ya terkait dunia kerja misalnya. Karena meskipun mereka sudah memiliki keterampilan, tapi ternyata dia tidak bisa bisa menggunakan keterampilannya tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Karena saat ini kan sebenarnya sudah banyak platformnya, terutama di internet, karena kan sekarang sudah kita beralih ke digitalisasi.
12: Dijelaskan, saat ini peluang kerja tidak hanya tersedia secara langsung atau on-site, tetapi juga semakin banyak pekerjaan berbasis remote yang dapat diakses melalui berbagai platform digital di internet. Masih banyak peserta pelatihan yang belum mengetahui portal pencarian kerja maupun peluang penghasilan secara daring, sehingga menjadi tantangan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja. Nur Ihsan berharap literasi digital peserta pelatihan dapat terus ditingkatkan agar keterampilan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam menghadapi dunia kerja modern.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kanwil Dirjen Imigrasi Sultra minta sinergi Timpora untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing. Dishub Kota Bau-Bau mengusulkan Raperda Perhubungan Darat dan Laut yang akan memperkuat kewenangan penindakan di lapangan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Dengan berakhirnya satu nomor lagu dari Obed K dengan Tanya, ini juga menjadi kebersamaan saya akhir di sini. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang juga sudah siap menemani Anda di Sultra siang sampai dengan petang nanti akan ada rekan Ilham. Terima kasih. Selamat siang. See you next time. Bye bye.

sini. Musik request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Musik request 100% Indonesia. Pendengar di manapun Anda berada, perjumpaan untuk di sore hari ini ya, jelang sore lebih tepatnya. Ada Ilham yang akan menemani di interaktif kita di 100% Indonesia, dan juga akan menemani pendengar nanti sampai jelang renungan maghrib di kebersamaan kita ya, untuk penanggalan tanggal 30 Mei 2026. Semakin mendekati ya ke bulan Juni, sedikit lagi gitu ya, sisa besok berarti ya bulan Mei ini. Dan tentunya buat pendengar yang ingin bergabung bersama kita di interaktif sore hari ini, silakan bergabung ya di 0401-3124-008 di jalur telepon kita, dan juga di jalur WhatsApp ya, silakan bergabung di 0813-545-0967. Dan tentunya kita hadir di jalur TikTok lagi seperti biasa, live untuk menemani pendengar di sore, jelang sore ini ya. Yang dikit lagi udah mau sore nih ya. Jadi yang ingin request lagu silakan bergabung ya dengan lagu favoritnya untuk menemani pendengar yang sedang beraktivitas atau yang sedang mempersiapkan diri jalan-jalan santai atau olahraga kecil ya, lari-lari gitu ya kan, asal jangan lari dari kenyataan gitu. Ini kita masih tunggu juga karena masih awal perjumpaan kita ya di sore hari ini di 100% Indonesia. Dan juga beberapa lagu yang akan kita hadirkan untuk pendengar di sore hari ini ya. Nah, barangkali dari pendengar juga ingin requestan-requestannya mungkin ingin yang baru gitu ya. Jadi akan kita hadirkan beberapa lagu yang ya bisa dibilang agak fresh gitu ya. Ya mungkin 5 tahun yang lalu ya, masih fresh itu kayaknya ya. Ya silakan bergabung ya untuk di sore hari ini di 100% Indonesia ya. Masih awal dari perjumpaan kita juga. Nah ini karena di ujung bulan Mei, mungkin kita akan tanya sedikit nih buat pendengar, apa nih ya kesannya untuk bulan Mei ini ya. Boleh bergabung dan berbagi ya, kesannya bulan Mei seperti apa, dan mau request lagu apa ya, atau mungkin yang ada gambarannya dengan ekspresi dari kesan untuk bulan Mei ini di salah satu lagu gitu ya, mencerminkan bulan Mei itu kayak gimana. Boleh silakan bergabung bersama kita untuk sore hari ini dan berbagi. Nah untuk di awal dari perjumpaan kita ya, beberapa lagu yang mungkin Ilham hadirkan dulu nih ya, yang ada di playlist kita untuk 100% Indonesia sore hari ini ya. Sepertinya ini lebih ke andalan sih. Ada Keljo yang akan Ilham putarin ya, Jangan Katakan Cinta ya. Ini bisa jadi lagu pengantar awal perjumpaan kita sore ini. Juga mungkin Kesha Lefronka nih ya, Jadi Kekasihku Saja ya. Iya, dua judul yang agak bertentangan ya. Yang satunya Jangan Katakan Cinta, yang satunya Jadi Kekasihku Saja ya. Intinya ambigu ya. Karena ada juga yang beberapa viral di sosial media ya kan, keluhan-keluhan dari gender sebelah gitu ya. Gender sebelah mengatakan yang mengkhawatirkan itu adalah laki-laki yang bingung. Wih, gimana tuh ya laki-laki bingung? Mungkin ada yang tahu nih laki-laki bingung tuh kayak gimana? Boleh bergabung bersama kita ya. Kalau si Ilham sendiri ada sih gambarannya laki-laki bingung itu seperti apa ya. Yang jelasnya cuma mau main-main sih. Main aja kerjanya, main cewek lebih tepatnya. Oke, kita undang untuk mendengar ya, berpartisipasi di kebersamaan kita dan mengangkat sedikit beberapa topik terkait dengan bulan Mei ya. Udah di ujung dari bulan Mei nih ya. Kira-kira kayak gimana nih bulan Mei-nya? Boleh berbagi ya. Nah ini di jalur TikTok ada sih yang sudah bergabung ya, ada Anjas Jupara. Laki-laki bingung artinya ambigu, betul itu dia, laki-laki ambigu ya, yang nggak tahu dia mau si A atau si B ya. Iya. Soalnya lagi viral nih di sosial media ya, laki-laki bingung ya istilahnya, keluar lagi istilah baru ya. Ada banyak sekali istilah terkait dengan war antara woman and man ini. Hari-hari bertengkar mulu ya pokoknya netizen ya, entah cewek cowok sama aja. Bertengkar mulu. Ada lagi nih yang bergabung, Sepupumu. Wih, ini ciri khas Kendari banget nih namanya gitu ya. Yang bergambar sama kita

yang request Adista gitu. Apa nih? 100% ini yang mohon maaf lahir batin Kak Ilham. Oh iya benar, masih momen Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin juga buat Ti Astuti dan semuanya yang bergabung bersama kita di jalur TikTok nih ya. Iya. Pokoknya minal aidin wal faizin buat semuanya yang sudah bergabung. Ternyata ada yang bergabung dari tadi. Oh, kirain ada yang bergabung. Belum diubah gitu ya. Masih ada tuh tag name dari subuh gitu. Kita lihat jalan-jalan dulu ke WhatsApp nih. Di jalur WhatsApp agak rame nih kayaknya ya. Coba kita lihat dulu ya. Kita cek 1/5/3. Apa nih? Kalau laki-laki bingung itu nggak tahu arahnya kemana. Serba salah. Iya. Sepertinya banyak sekali korban dari laki-laki bingung ya. Untuk ini sampai viral tuh di sosial media. Berarti lagi marak nih ya. Laki-laki yang tidak memberi kepastian. Ada deh sakit. Boleh silakan bergabung bersama kita ya. Terkait dengan hal yang sama juga pembahasan kita ya. Tadinya mau bahas ini bulan Mei-nya kayak gimana di ujung-ujung ya. Tapi karena sempat kesenggol sedikit yang viral-viral kan di sosial media. Ya boleh lah ya. Sedikit kita angkat untuk di sore hari ini. Ada lagi nih dari siapa nih? Merequest lagunya Siska Siksa, kok Siska ya? Siksa Cinta Segitiga. Waduh, ini lagu indie lagi nih dari Anjas ya. Benar kan? Apa nih dari Anjas katanya? Kebanyakan korban perasaan sekarang adalah laki-laki. Zaman udah berubah. Iya, benar banget ya. Sudah terbolak-balik zaman sekarang ya. Tadinya yang laki-laki ngejar, ini perempuan malah ngejar juga ya. Ini agak bingung juga nih. Zaman yang agak aneh sekarang ya, perempuan ngejar cowok. Ya, boleh kita share tentunya untuk di kebersamaan kita di sore hari ini. Udah ada yang bergabung dengan lagunya tadi ya, dari Sepupumu ya, lagunya Adista. Oke, nanti kita akan puterin ya. Dan dari Ti Astuti mau request lagu apa nih? Atau Ti Astuti juga salah satu dari korban laki-laki bingung ya? Coba Ilham tanya nih di sosial media, kira-kira siapa aja nih jadi korban laki-laki bingung? Ngeri banget soalnya ini laki-laki bingung. Bahkan yang sudah punya apa namanya tanggung jawab ya, istilahnya udah punya istri, masih bingung juga dengan statusnya. Gimana itu ya? Agak lain memang ya. Sulit memang ini, zaman agak aneh. Nah ada Bunda Hawi juga sudah bergabung nih ya. 100% Indonesia. Request lagunya Wali, judulnya Apa Kabar Sayang. Lagunya buat Bang Ilham. Woi, terima kasih nih lagunya ya. Sayang balik deh pokoknya buat Bunda Hawi ya. Kita lihat nih ya, Apa Kabar Sayang. Apa kabar kamu? Nah, Apa Kabar Sayang, requestan dari Bunda Hawi. Oke, ya. Apa Kabar Sayang? Nah, ini coba kita lihat dulu nih. Iya, itu lagunya Armada tuh, Apa Kabar Sayang. Coba kita lihat ya. Emang Wali ada nih lagunya Apa Kabar Sayang? Coba kita lihat. Iya, setahunya itu Armada nih ya, Bunda Hawi. Kalau Baik-Baik Sayang, iya, itu lagunya Wali sih. Tapi kita cariin dulu ya, Apa Kabar Sayang. Barangkali ada lagu baru gitu ya kan. Ya, Ilham, siapa tahu belum update gitu ya, kita cek dulu. Oh, nggak ada memang, Baik-Baik Sayang yang ada. Armada kan, Armada Bunda. Siap Bunda ya, nanti kita puterin lagu untuk sayang-sayangnya mungkin ya Bunda. Nah, kita masih undang nih beberapa yang ingin bergabung. Tunggu, kita lihat dulu, kita cek dulu nih lagu yang sudah ada tadi ya. Dari Adista udah gabung. Habis itu lagunya Keljo. Oh, itu lagu Ilham sih. Lagunya Armada nih, Apa Kabar Sayang. Oke, nanti kita puterin ya. Kita masih undang yang ingin bergabung ya di kebersamaan kita di jalur telepon nih. Kita masih buka yang ingin bergabung jalur telepon
boleh bergabung sekarang ya, karena kalau besok lain lagi ya. Iya, yang menyiar juga pasti lain lagi. Di 0401-3124-008 juga bergabung bersama kita di jalur WhatsApp ya, di 0813-5444.

0857-109-67. Nah, ini juga apa nih, dari coba ya, kita cek dulu nih ya. Iya, ini dia. Dari siapa nih? Dari Ti Astuti. Kak Ilham, lagunya Koboy Junior, judulnya Kamu. Oke, aku. Aku Ilham, bukan Koboy Junior. Mungkin personelnya ada yang namanya, enggak ada yang namanya ya. Adanya namanya Iqbal ya. Oke, kita cari Koboy Junior ya. Kamu, kamu buat aku di siku. Ah, ngeri itu ya. Ngeri kalau kita di siku tuh. Koboy Junior nih ya. Koboy, where's my cowboy? Let's go, Koboy. Koboy Junior. Ah, ini dia, Koboy Junior. Mana nih Koboy? Koboy Junior, ah itu dia. Ah, ini dia ya. Ada banyak versi ya. Ilham juga kaget nih, ternyata banyak versinya. Ada yang cover juga. Tapi kita puterin yang asli dong ya, buat Ti Astuti yang sudah request lagunya ya. Ih, masa sih? Bagus kah? Yang benar. Ya, makasih ya Ti Astuti ya. The compliment I accepted. Thank you very much. Oke, kita lihat lagi nih. Ada yang bergabung. Siapa nih dari Anjas ya? Oh iya, aduh. Anjas nih requestnya lagunya sendiri nih, Anjas. Adakah pancingan dulu gitu ya kan? Biar kita makin semangat gitu. Untuk puterin lagunya ya. Boleh aja sih Anjas ya. Ini deh. Tagline dulu ya. Sebut dulu nih aja tagline kita sore hari ini ya. 100% Indonesia ya. Baru kita akan putarin. Iya, coba kita siksa. Ini dia. Sip. Ada nih lagunya. Nah, tinggal tagline aja, sebut aja dulu ya. Pancingan gitu. Bang Anjas. Oke, kita masih undang yang ingin request lagu ya, dan juga terkait dengan topik ya. Kalau dulu-dulu ya kan, yang kayaknya masih viral sampai sekarang, 100% Indonesia, Anjas, thank you banget, RRI 100% Indonesia, kita puterin lagunya Anjas nih ya, spesial ya requestannya. Dan juga terkait ini ya, yang viral-viral di sosial media. Kalau Kota Kendari ada banyak banget yang membuat viral ya, ya karena mungkin perubahan zaman yang begitu cepat ya. Viral di Kendari itu udah sering sekali, bahkan sampai pernah masuk CNN. Itu pun karena situasi banjir ya. Masuk CNN gitu ya. Dan selain itu ya, terkait yang viral itu, kalau misalkan yang sekarang yang lagi viral Lelaki Bingung, dulu-dulunya kan ini ya, sepupu Ji katanya, itu lagi viral. Bahkan ada yang jadiin lagu nih. Lagunya ada lagi di Kota Kendari ya kan, familiar lagi, kayak agak kenal gitu ya kan, kayak orang dekat deh yang bikin lagunya. Oke, kita masih undang tentunya ya sore hari ini, buat yang ingin berbagi requestan ya. Tapi gak berbagi sepupu ya, sepupu Ji, betul. Kasus tuh kasus ya. Sepupu Ji katanya ya, diajak jalan-jalan ya, di foto-fotoin, di story-in ya, tataunya tagline-nya gitu ditulis ya, sepupu Ji ini ya, bertanya-tanya orang ya kan, sepupu dari mana, bahkan mungkin yang sepupu aslinya bertanya, ini sepupu yang mana ini. Ya, silakan bergabung ya untuk berbagi juga terkait dengan pembahasan kita di 100% Indonesia. Sembari juga berbagi dengan lagu, kita juga berbagi dengan mendengar berbagai mungkin dinamika ya, bisa dibilang di sosial media. Dan juga terkait bulan Mei ya, udah di ujung nih. Ya ngapain ya kira-kira di bulan Mei, udah di ujung-ujung nih. Bagusnya apa ya? Bagusnya kayaknya kita apa gitu, perayaan gitu ya kan, pesan cendol 200 dos mungkin. Oke. Pendengar, kita akan puterin dulu beberapa lagu ya, karena sudah ada 3 yang bergabung bersama kita sore hari ini. Adista, Ku Tak Bisa. Ada juga Armada, Apa Kabar Sayang. Selain itu ada juga Koboy Junior ya, Kamu. Asik sekali. Masih di 100% Indonesia tentunya.

Aduh, kalau avoidant sih Ilham pernah ketemu ya cewek yang avoidant ya. Tapi memang kita harus banyak sabar sih kalau misalkan ketemu dengan orang avoidant. Karena emang sesulit itu ya untuk berkomunikasi dengan orang avoidant. Ada juga yang apa namanya dia itu aktif mungkin ya, dari segi interaksi gitu dia itu intens ya. Nah ini orang-orang yang sedikit aja nggak di ini ya, beberapa menit aja itu udah dipermasalahin ya, itu orangnya apa ya. Ada sih yang beberapa mungkin di situ, tapi dia masuk kategori red flag gitu ya kan. Ah, itu dia. Boleh nih pengalaman-pengalaman mungkin dari pendengar dan juga yang bergabung dengan kita di jalur TikTok. Berbagi di jalur telepon kita ya di 0401-3124-008 dan juga bisa bergabung bersama kita di jalur WhatsApp ya di 0813-545-0967. Nah lagunya dari Anjas tadi ya, tunggu ya kita akan putarin. Habis ini Anjas, kita akan putarin lagunya ya. Beberapa juga tadi sudah kita bagikan ya, dari Adista, Armada dan juga Cowboy Junior. Dan yang ingin menyapa kita ya di sore hari ini, berbagi juga terkait dengan di akhir bulan Mei ya. Dan juga mungkin apa nih harapannya untuk di bulan Juni nanti, atau mungkin ada achievement yang sedang diusahain juga. Ya kayak gimana nih ya, apakah agak pusing untuk menghadapi bulan ke depan atau udah mulai stabil gitu ya kan. Nah boleh bagiin kayak kita situasinya nih ya. Ya barangkali mungkin ada yang dari pendengar atau mungkin yang bergabung bersama kita di jalur TikTok juga ya, berbagi sharing gitu ya kan, siapa tahu langsung mereka jadi dapat apa ya, dapat ilham nih. Pencerahan gitu ya supaya mengatasi permasalahannya. Boleh nih bergabung ya, saling sharing, saling berbagi juga di perjumpaan kita di 100% Indonesia. Dan juga requestan lagu ya, tidak lupa boleh request di perjumpaan kita sore hari ini dengan lagu-lagu requestan seperti ini. Ada juga Anjas tadi ya, ini bisa dibilang lagu pribadinya ya, Siska mulu nih ya. Siksa Cinta Segitiga gitu ya kan. Boleh bergabung bersama kita tentunya ya. Ini menjadi pengalaman menarik juga ya, karena dari apa namanya sosial media ya, ketajaman dari netizen tuh luar biasa banget ya. Bahkan hal-hal yang bisa dibilang ini kita nggak tahu nih dari mana, tiba-tiba netizen udah tahu itu beritanya. Wah ini kasus ini ya kan, ini karena situasinya kayak begini ya kan. Waduh luar biasa detailnya ya, seluk-beluk bisa dicari. Apapun mungkin dari pendengar ya, ada permasalahan sedikit yang kayak misalkan ada yang hilang gitu ya kan, waduh langsung ini aja ya, viralin aja, siapa tahu langsung dapat gitu ya, kayak dompet hilang mungkin. Ada mungkin yang habis viralin dompetnya yang hilang tiba-tiba langsung ketemu ya gitu kan, karena di share di sosial media. Nah itu bisa jadi sih. Nah boleh dibagi kebersamaan kita ya, atau mungkin dari pendengar yang pernah juga viral nih kontennya ya karena sesuatu ya, boleh nih di share nih karena apa ya. Nah kita masih akan hadirkan beberapa lagu ya untuk perjumpaan kita, seperti dari Keljo ya, ya Jangan Katakan Cinta, dan juga Keisha Lefronka ya kan, Jadi Kekasihku Saja. Nah ini agak membingungkan pasti ya, abis Jangan Katakan Cinta Jadi Kekasihku Aja. Ada dualisme makna di sini, asik. Boleh kita masih undang untuk pendengar yang ingin berbagi dengan lagu requestan dan juga terkait dengan topik kita di 100% Indonesia sore hari ini. Bergabung bersama kita ya di 0813-545-0967, juga di jalur telepon kita di 0401-3124-008. Nanti kita akan sharing lagi. Kita putarin dulu lagu yang kita program untuk kebersamaan sore hari ini, Keljo dan juga Keisha Lefronka. Masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia masih kita berbagi untuk 100% Indonesia kita dengan requestan-requestan. Tadi juga dari lagunya Bang Anjas ya, kita udah puterin Siksa Cinta Segitiga. Oke, ya, dari ciptaan lagu dari Anjas Jupara. Dan juga pendengar ya, kita masih sharing-sharing nih ya kan. Nah, ini ada beberapa yang bergabung bersama kita ya, gabung katanya. Yang komen nih tadi tentang laki kebanyakan tersakiti. Iya benar ya. Kebanyakan laki-laki yang tersakiti kayaknya untuk beberapa tahun terakhir ini ya. Ya begitulah. Tapi ini ya, dari Mas Tuti juga tidak semua katanya ya, tidak semua, tidak semua, tapi kebanyakan cewek yang terluka. Lebih ke tidak diberi kepastian seperti itu ya Mbak Tuti ya. Tidak diberi kepastian. Iya benar ya kan. Nah apa nih dari Anjas, itulah sebabnya saya menciptakan lagu ini, banyak laki-laki yang tersakiti. Wuh, karena itu dia buat lagu ini Bang Anjas katanya ya. Terjebak mungkin di cinta segitiga kayak gitu ya Bang Anjas. Dari Mbak Tuti juga nih katanya, untungnya tidak banyak cewek yang ini ya, di jembatan gitu. Iya rawan juga tuh ya. Soalnya di jembatan ini sampai terkenal ada naganya, tarik-tarik orang gitu. Seramnya ya. Mendengar boleh berbagi juga ya untuk di kebersamaan kita dan yang bergabung di jalur TikTok ya sore hari ini. 100% Indonesia, silakan bergabung di via telepon di 0401-3124-008. Juga di jalur WhatsApp kita ya di 0813-545-0967. Dari Mbak Tuti juga nih katanya, buat Kak Anjas, terima kasih, saya kira orang lain. Ya itu Bang Anjas. Ya sempat tadi Mbak Tuti tanyain ya, ini lagu siapa Bang yang diputarin ya? Siksa Cinta Segitiga ya, judulnya apa? Siksa Cinta Segitiga ya, ya kreatornya dari Bang Anjas Jupara. Wes. Kayaknya Bang Anjas sudah dapat satu fans lagi nih untuk lagunya ya. Mantap nih ya, semoga karirnya melejit nih Bang Anjas. Mendengar juga kita masih hadirkan beberapa untuk sore hari ini ya. Nah mungkin kita main-main dengan lagunya Rizky Febian lagi nih ya. Kenapa Rizky Febian? Gak tau kenapa ini kalau dari Rizky Febian kayak punya warna tersendiri gitu ya. Dari segi suara, dari aransemen lagu ya kan. Wah keren banget ya, dikemas itu dengan ciamik ya. Apalagi yang mungkin yang baru nih ya, Alama ya. Nah, coba kita puterin satu lagu ini ya, Alama. Alama. Ya amin ya Rabbal Alamin ya Bang Anjas, semoga karirnya makin mantap Bang Anjas. Rizky Febian, Alama ya. Selain itu juga kita coba cariin juga nih beberapa lagu sebenarnya yang menarik nih ya. Coba Ilham cek dulu karena di sini di beberapa playlist kita untuk sore hari ini di 100% Indonesia kayak lumayan kayaknya kalau kita sedikit bernuansa gitu ya. Oke. Okay. Ya ada beberapa yang akan kita coba nih lagunya yang menarik ya. Ada dari Uta sih. Ya, ya, ini lagunya Uta. Mungkin dari pendengar juga ada yang dari masa remajanya di tahun 80-an. Nah, ini beberapa lagu Uta mungkin kita akan coba nih ya. Eksekusi di 100% Indonesia sore ini ya. Nah, kayak ini Sesaat Kau Hadir. Wih. Ngeri nih. Lagunya familiar gitu. Apa nih, soundnya sudah tersedia di okay, di TikTok digunakan soundnya untuk buat VT-nya. Oke. boleh ya. Ya dari Bang Anjas nih ya, katanya soundnya itu di TikTok udah ada juga ya. Jadi bisa nih untuk dipakai ya kan, tinggal buka profilnya. Oke, kita masih hadirkan tentunya untuk requestan sore hari ini dan berbagi juga terkait dari pendengar ya. Bulan Mei, di akhir bulan Mei ya. Kayak gimana kira-kira tanggapan atau selama kegiatan yang dilakukan ya di bulan Mei ini dengan mungkin permasalahan atau mungkin dengan achievement yang didapat gitu ya kan. Nah, boleh bagiin ke kita di 0401-3124-008 juga di jalur WhatsApp kita ya. 0813-545-0967. Nah, ini siapa lagi nih?
Kak Anja sudah boleh ya dipakai soundnya. Oke. Lumayan ya jadi konten gitu ya kan. Asik. Tapi kalau misalkan dari beberapa konten kayak kesedihan yang muncul di sosial media itu, apakah benar-benar asli ya itu kehidupan mereka atau gimana ya? Ya takutnya ternyata itu cuma konten aja gitu ya, sekedar untuk jadi apa namanya traffic ya, traffic untuk bisa viral gitu di sosial media. Tapi mungkin ada banyak juga yang asli gitu ya kan, permasalahannya di upload gitu ya. Ya karena Indonesia juga terkenal ya katanya yang suka oversharing. Tapi kalau di Kendari kayaknya enggak ya. Kendari enggak ikut. Kalau mungkin Indonesia terkenal dengan iya di sosial media itu oversharing banget katanya ya. Tapi sayangnya kalau kayaknya di Kendari enggak ikut gitu. Orang Sulawesi kayaknya enggak ikut yang gitu-gituan ya. Oversharing itu anti oversharing kayaknya orang Sulawesi mah. Urusan pribadi ya urusan pribadi sendiri disimpan aja gitu. Kalau orang luar kayaknya gitu kayaknya ya. Kalau mau share, share aja gitu. Asik sekali Mbak Tuti ya. Waduh, lumayan nih ya dapat lagi nih yang apa namanya? Aware gitu yang tahu dengan lagunya Bang Anjas ya kan. 5% cuma gimmick drama. Iya benar banget. 50% cuma gimmick ya, drama 50% asli. Ya 50-50 lah ya, banyak yang asli, banyak yang tidak juga di sosial media itu. Tapi banyak juga yang kepancing gitu. Kalau misalkan ada yang cuma gimmick nih ya, Bang Anjas ada gimmick ya, entah itu kayak quotes gitu untuk cewek ataupun untuk cowok ya. Ditaruh aja gitu. Ya kan, ya seolah-olah mungkin pernah kejadian gitu ya kan, permasalahan seperti itu. Beneran kepancing, buka komen, banyak banget ternyata kasusnya. Ada kayak gitu ya. Cuma dipancing dengan sebuah kata-kata ya kan. Ternyata masuk ke sosial media, lihat komennya, beneran ada ya kasus begitu. Kita juga sampai heran ya, buka komen langsung tercengang. Kebanyakan netizen gitu ya, saking oversharingnya orang-orang ya. Buka komen langsung tercengang. Ternyata se ekstrim itu ya orang-orang yang ber apa namanya aktivitasnya itu agak serem gitu ya. Ada yang beragam gitu kasusnya. Bahkan kita nggak menyangka itu terjadi ya. Ngeri ya. Yaudah kita bermain dulu ke lagu kali ya. Ya untuk menemani pendengar di perjumpaan kita di 100% Indonesia. Dan juga yang terus sharing-sharing nih dengan pembicaraan yang menarik ya untuk pembahasan kita sore hari ini di sosial media, lebih tepatnya di TikTok RRI Kendari ya. Ini banyak yang gabung sharing-sharing juga terkait dengan situasi sosial media saat ini dan juga bulan Mei ini ya. Aduh udah penghujung lagi. Kita masih akan kembali masih di 100% Indonesia.

Musik Request 100% Indonesia. Kita masih mengundang pendengar untuk di kebersamaan kita sore hari ini ya, di 0401-312-4008. Juga bergabung bersama kita di jalur WhatsApp di 0813-545-0967. Juga di jalur TikTok kita nih ya. Ya, kita masih hadirkan beberapa ya. Kita masih curcol terus nih ya di jalur TikTok. Coba kita bacain dulu ya, 1/5/7. Iya, kita lihat dulu nih ya. Sampai di mana tadi pembahasannya, coba kita lihat ya. Dari sound boleh dipakai di berbagai platform ya. Yang tadi ada yang apa nih tadi nih? Sampai di mana sih ya? Panjang banget ya ternyata pembahasan kita dari tadi. Ada, iya, ya sepertinya agak nge-frame ya. Oke. Ini terima kasih yang sudah bergabung juga di bersama kita. Tadi juga sempat kita bahas di jalur TikTok ya, terkait dengan di sosial media ya, 50% katanya gimmick, 50%-nya lagi asli gitu ya, gimmick dan drama, dan 50% asli. Ya begitulah sosial media ya. Dan ini juga sempat juga kita bahas terkait lagunya Siksa Cinta Segitiga, sudah tahu akan tersakiti kok tetap maju sih, asik dari Mbak Tuti ini ya. Iya, kenapa maju kalau misalkan cintanya segitiga gitu ya kan, harusnya direm lah dengan dipikir-pikir dulu gitu. Kalau misalkan mau maju kondisinya segitiga nih ya, orang lain sedang berkomitmen, masa kita langsung nerobos gitu ya kan, masuk di tengah-tengah. Nah, ada juga kita ditakdirkan nih untuk maju, ngapain mundur, tapi lihat dulu majunya mau apaan. Ya itu dari Mbak Tuti. Dari Bang Anjas lagi nih katanya, cinta tak bisa disalahkan, ya hanya rasa yang tumbuh dari hati yang tulus dan suci. Benar, cinta tidak bisa disalahkan. Siapapun itu, kita mau mencintai siapapun bebas, kita mau cintai ya. Benar apa yang dikatakan dengan Bang Anjas ya, siapapun bisa kita cintai. Hanya kembali ke cara kita beraksi gitu ya kan. Aksi yang kita timbulkan gara-gara cinta yang kita rasakan itu yang harus kita waspadai. Nah, katanya Mbak Tuti ya, cinta memang tidak bisa disalahkan, tapi kita mesti bijak memahaminya. Nah, itu dia, kita harus bijak. Jangan sampai kita malah nge-frame nih kayak situasi saat ini. Situasi kita lagi nge-frame nih bener-bener ya. Yang salah itu dari cara menempatkannya. Iya, ini katanya sih, cara menempatkannya benar. Harus kita posisikan dengan tepat nih ya. Ya, jangan ambil langkah kalau misalkan itu bisa menimbulkan masalah. Asik sekali. Catat dulu nih, mana ya catatan gue. Nah, ini juga dari Bang Anjas nih ya, sempat kita bahas sedikit tadi. Setuju karena hidup itu pilihan, dan ada segitiga, kotak, kubus, bola, ya kan. Mbak Tuti nih ya, ya. Bercanda nih Mbak Tuti ya. Iya, benar sih. Hidup memang pilihan ya, ada beragam situasi yang bisa terjadi. Segitiga, kotak, kubus, bola, ya kan. Waduh, itu mau apa nih ya? Kunci kode ini GTA kayaknya. Apa nih Bang Ilham, bisa aja ngelawannya. Namanya juga internet entertain ya. Dari Mbak Tuti lagi nih ya, request lagunya Citra Scholastica, judulnya Everybody Knew. Oke. Kita kasih khusus nih karena kita udah curcol lama nih dengan Mbak Tuti ya. Citra Scholastica ya, Everybody Knew. Citra, coba kita lihat mana nih Mbak Citra. Citra Scholastica, Scholastica. Ini dia, Everybody Knew You A Liar. Everybody Knew You Player. Apa nih? Ganti aja judulnya, pasti bisa. Oh, aku pasti bisa. Iya, judulnya ganti ya. Iya, hampir aja yang puterin yang ini ya. Oke. Nah, itu dia. Pasti bisa. Oke. Siap nih ya, requestan dari Mbak Tuti, pasti bisa.
Oke, ya kita harus pasti bisa ya, insya Allah ya. Dengan ikhtiar dan doa, insya Allah bisa, amin. Nah, kita juga terus mengundang nih untuk mendengar lain yang ingin berbagi requestan di perjumpaan kita ya. Untuk di jalur telepon, kita masih sedia juga di 0401-31-24-008. Juga berbagi bersama kita di jalur WhatsApp ya, di 0813-545-0967. Dan juga di WhatsApp kita tadi ya, coba kita cek dulu nih, karena di WhatsApp nih rame nih. Iya, walaupun dalam kondisi saat ini, ya TikToknya kayak agak gitu ya. Ini kayaknya agak panas nih komputer nih. Sampai kayak gini. Oke, kita masih undang tentunya untuk di perjumpaan kita ya, buat pendengar yang ingin berpartisipasi dan berbagi di sore hari ini di 100% Indonesia. Kita masih cek juga nih ya, di jalur WhatsApp ada siapa aja yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita ya. Kita cek dulu beberapa mungkin yang sudah gabung nih ya. Nah, ini ada siapa nih? Tadi dari Bang Solihin sempat menyapa juga ya kan. Ada juga dari siapa nih? Ya Bang Anjas ini mah. Request lewat WhatsApp tadi. Oke, kita masih akan putarin lagi ya beberapa yang sudah masuk. Dan juga requestan untuk sore hari ini. Ini ada juga nih, Adera kali ya. Adera ya. Bukan Adera yang gak bikin lagu ya. Adera lebih tepatnya, lebih indah. Nanti kita akan putarin untuk pendengar di perjumpaan kita 100% Indonesia sore hari ini. Kita masih akan terus berbagi juga dengan topik kita yang bulan Mei tadi ya. Iya, dari yang viral-viral kita bahas ya, yang bulan Mei ya, ini nggak kesentuh nih. Bulan Mei ngapain nih gitu ya kan, ngapain aja dan seperti apa nih dari perspektif yang didapat setelah melewati bulan Mei ini ya, sudah mendekati penghujung yang dimana kita akan berjumpa dengan bulan Juni. Dan harapannya kayak gimana untuk bulan Juni? Boleh dibagiin ke kita tentunya. Kita putarin dulu lagu yang sudah kita keep ya. Dari Mbak Tuti Mbak Tuti ya, Mbak Tuti Astuti. Citra Skolastika pasti bisa, dan juga ini ada beberapa lagu yang kita masih hadirkan untuk sore hari ini. Seperti Adera, lebih indah. Masih di 100% Indonesia.

Music Request 100% Indonesia. Pendengar, ini sudah di ujung dari perjumpaan kita untuk 100% Indonesia sore hari ini. Terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung dan berpartisipasi bersama kita ya. Dari tadi Bang Anjas ya, Ti Astuti yang sudah bergabung tadi ya, katanya dari Mbak Tuti juga ya, izin pamit Kak, Kak Ilham, tapi tetap monitor Kak lewat radio, monitor Ji ya di radio. Oke, terima kasih ya Mbak Tuti ya. Thank you udah bergabung berpartisipasi di kebersamaan kita sore hari ini. Juga tadi Bunda Hawi sempat bergabung, sudah request juga Armada ya. Thank you banget nih requestannya. Apa kabar sayang, asik. Juga sepupumu ya, datang-datang request terus entah kemana ya sekarang. Thank you banget buat partisipasinya semuanya untuk di kebersamaan kita yang sudah berbagi di sore hari ini. Nah, tentunya kita masih akan berbagi ya, Ilham masih akan menyapa pendengar ya setelah dari interaktif kita di 100% Indonesia dengan rangkaian informasi yang kita hadirkan untuk perjumpaan sore hari ini, karena Ilham juga masih menemani pendengar sampai nanti di jelang renungan maghrib ya. Masih tentunya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Lagu Da Vinci menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia. Dunia hanya dunia hayal.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di perjumpaan kita untuk sore hari ini ya, kita masih akan terus berbagi dengan beberapa update dari Sulawesi Tenggara ya. Dan ini untuk di kebersamaan kita ya, lebih tepatnya dari Kepolisian Resor Kota Kendari, yaitu Polresta Kendari, yang menggelar razia besar-besaran di sejumlah tempat hiburan malam di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sebagai bagian dari operasi Pekat Anoa 2026. Dan juga operasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat ya, dan juga menekankan potensi tindak pidana di wilayah hukum Polresta Kendari. Jadi razia yang dipimpin ya Kasat Res Narkoba Polresta Kendari dari AKP Andi Musakir Musni, ini juga menyisir dari diskotik, ada klub malam ya, karaoke, bar, dan juga lokasi yang sejenisnya. Dan juga target utama untuk operasi itu untuk terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dan juga peredaran dari minuman keras ilegal dan juga praktik prostitusi terselubung, yang ini menjadi dari hal-hal target untuk operasi razia yang dilakukan. Dan juga terkait dengan kepemilikan senjata tajam dan senjata api, dan tindakan seperti premanisme juga yang mengganggu kenyamanan pengunjung dan warga sekitar. Dan dari tim yang menuju beberapa titik ya untuk hiburan malam yang populer di Kota Kendari, dari beberapa tempat ini tentunya di daerah-daerah seperti yang ada di Edi Sabara, ada juga yang di Jalan Brigjen M. Yunus, dan juga di Jalan Poros Bandara Halo Leo di Lepo-Lepo. Dan setiap lokasi ini petugas memeriksa identitas dari pengunjung, dari karyawan ya, dan juga menggeledah barang bawaan untuk mengantisipasi senjata tajam dan narkoba, dan juga meninjau dari izin edar minuman beralkohol yang ada di sana. Dari Polresta Kendari juga menegaskan untuk razia dan pengawasan yang terus dilaksanakan ya secara berkala, itu untuk menjaga keamanan publik, juga untuk mencegah peredaran barang terlarang. Dan juga masyarakat diimbau supaya tetap dalam kondisi tenang dan proaktif tentunya ya, melaporkan kepada pihak kepolisian kalau misalkan menemukan ya dari aktivitas mencurigakan di lingkungannya masing-masing. Nah, kita masih akan berbagi ya terkait dengan razia dan juga beberapa hal lainnya, kita masih akan hadirkan untuk perjumpaan kita. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih berbagi untuk perjumpaan kita. Dan ini dari Sulawesi Tenggara ya, lebih tepatnya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dari ATR BPN, yang dimana menghadirkan kemudahan untuk pemilik tanah ya, melakukan plotting bidang tanah secara mandiri ya, melalui smartphone ya, lewat fitur swap plotting ya, dalam aplikasi Sentuh Tanahku ya. Jadi mungkin dari pendengar yang punya sertifikat bisa dicek kembali nih ya sertifikat tanahnya melalui dari aplikasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dari Badan Pertanahan Nasional, atau mungkin bisa menghadap gitu ya kan ke ini Kementerian Pertanahan yang ada di Sulawesi Tenggara ya, untuk melihat nih ya apakah sudah terpetakan ya di dalam aplikasi Sentuh Tanahku atau tidak. Nah, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR ya dari ATR BPN IGD Ketut Ari Sucaya yang mengatakan pemilik tanah itu bisa mengajukan dari titik lokasi mulai dari fitur swap plotting ya. Jadi dari data yang masuk nanti kantor pertahanan setempat itu akan verifikasi sesuai dengan catatan di Kementerian ATR BPN ya, apakah benar tidaknya tanah ini letaknya sesuai ya dari sang pemilik. Nah, kalau benar nanti akan diplotting dalam peta digital oleh teman-teman yang ada di kantor pertanahan. Dan dari plotting yang dimaksudkan juga ya, itu proses penetapan dari bidang tanah ke dalam peta digital ya. Ini berdasarkan koordinat dari GPS yang akurat. Nah, fitur ini dari pemilik tanah ya, tak perlu lagi datang langsung ya ke kantor tanah. Mereka yang bidang tanahnya belum terpetakan, kini bisa menyampaikan data secara daring ya, melalui fitur swap plotting. Waduh, ini jadi lebih mudah lagi ya. Dan ini dirancang untuk membantu ya pemetaan bidang tanah yang belum tercatat dalam sistem digital Kementerian ATR BPN. Jadi layanan ini ditujukan bagi pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat maupun pemegang sertifikat berbentuk analog ya. Jadi bisa memudahkan pemutakhiran dari data pertanahan. Waduh, semakin mudah lagi nih buat pendengar ya mengetahui dari lokasinya sendiri ya tanah yang dimiliki. Dari swap plotting ini tersedia di menu utama dari aplikasi Sentuh Tanahku, pendengar ya, bisa diunduh di perangkat Android ataupun di iOS ya untuk menggunakan dari fitur ini. Jadi pengguna wajib itu untuk memberi izin akses lokasi ya, supaya sistem itu bisa mengidentifikasi posisi dengan akurat. Dan untuk pemilik sertifikat analog ya, pengguna itu memilih opsi bersertifikat ya, nantinya melengkapi identitas pemegang hak serta informasi pada sertifikat seperti dari nomor hak, luas tanah, dan juga letak bidang, dan juga mengunggah dari foto dokumen sertifikat sebagai pendukung verifikasi oleh kanta setempat. Nah, sementara bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat itu bisa memilih ya opsi belum sertifikat ya. Jadi pengguna ini bisa diminta melengkapi identitas lokasi bidang tanah dari alas hak yang dimiliki dan melampirkan juga dari bukti pembayaran pajak. Nah, seperti dokumen pendukung ya. Dan itu juga untuk seluruh data dan dokumen itu dikirim ya, informasi akan diteruskan ke kanta setempat dan nantinya pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut ya yang dimasukkan ke dalam pemutakhiran peta bidang tanah. Jadi langkah ini ya dari Kementerian ATR BPN itu membuka ruang partisipasi publik ya untuk pemutakhiran dari data pertanahan secara lebih akurat dan bisa lebih cepat dan juga partisipatif sifatnya. Kita masih akan terus berbagi ya selain dari aplikasi yang dihadirkan dari Kementerian ATR BPN. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita masih berbagi untuk perjumpaan kita ya. Ini yang menarik nih, karena dari Pemkot Kendari dan juga dari Pemkab si Denring Rapang ya, atau si Drap ya, ini dari Sulawesi Selatan itu mendatangi dari nota kesepahaman atau MOU, yaitu kerjasama perdagangan dari komoditas unggulan antar daerah ya. Dalam kegiatan ini pemerintah Kota Kendari itu dipimpin langsung ya dari Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dan juga dari jajaran pemerintahan Kabupaten Sidrap yang dipimpin langsung dari Bupati Sidrap ya, Syahrudin Alrif, bersama dari Wakil Bupati juga ya, unsur pimpinan, dan juga dari beberapa anggota Forkopimda, DPRD, dan juga dari Kepala OPD Kabupaten Sidenreng. Dan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, itu menyampaikan ya, dari untuk kerjasama yang dilakukan ya, apresiasi ya, untuk inisiasi kerja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidrap ya, untuk inisiasi kerjasama khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari. Dari Siska juga yang mengungkapkan ya, untuk kebutuhan dari telur ya di Kota Kendari mencapai sekitar 98.000 butir per hari ya, yang saat ini difokuskan untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Dan Siska juga berharap ya untuk kerjasama ya ini bisa diperluas dengan komoditas-komoditas pertanian lainnya seperti beras. Sebab untuk produksi pertanian di Kota Kendari itu ternyata belum mampu memenuhi dari kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dari Siska juga ini berharap untuk kerjasama yang dilakukan itu bisa berlanjut ya, tidak berhenti hanya pada penandatangan dari MOU semata, tapi juga dari Pemkot Kendari ini memiliki rencana ya untuk melakukan kunjungan balasan ke Kabupaten Sidrap ya, melihat langsung untuk pengolahan sektor pertanian di daerah tersebut. Sementara itu dari Bupati Sidrap ya, Syahrudin Alrif itu menegaskan dari daerahnya ya kesiapan untuk menyuplai kebutuhan pangan untuk Kota Kendari, khususnya dari komoditas beras dan juga telur. Syahrudin Alrif juga menyebut bahwa ribuan warga asal Sidrap yang bermukim di Kendari itu diharapkan bisa menjadi penghubung untuk memperluas pemasaran komoditas unggulan di daerah Sidrap. Selain itu juga kerjasama perdagangan yang dilakukan dari kedua pemerintah Kota Kendari dan juga Pemkab dari Sidrap, dari Syahrudin juga mengaku untuk pihaknya ingin belajar dari Kota Kendari. Ini terkait dengan penataan dari kota dan juga dari segi pembangunan daerah. Dan juga ingin belajar dari penataan ya Kabupaten Sidrap sendiri seperti supaya lebih ciamik tentunya ya, lebih maju dari Kota Kendari. Dan kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, selain dari informasi yang kita bagikan terkait dengan penandatanganan MOU dari kedua pemerintah Kota Kendari dan juga Pemkab dari Sidrap. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatukanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16.58 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, untuk perjumpaan kita akan bergabung dengan Gema Saripati Maju untuk mendengarkan informasi berita Skorwil 4 di sore hari ini.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kembali kita berjumpa dalam program berita berjaringan Gema Saripati maju. Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator menghadirkan sejumlah informasi yang berhasil dihimpun reporter RRI Sekorwil Nusantara 4. Selengkapnya kita ikuti bersama saya Hafid Majid. Informasi pertama kami menuju ke RRI Makassar. Ada Bung Arfan Yusri. Bung Arfan, selamat sore.
2: Bung Abdul Hafid.
1: Baik, Bung Arfan, silakan informasi selengkapnya dari Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Hafid. Informasi dari RRI Makassar sore ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebutkan bahwa event Makassar Half Marathon 2026 dorong perputaran ekonomi.
3: Makassar Half Marathon, MAHM.
2: UMKM di Makassar. Laporannya bersama Edwin Masud.

0: kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai daerah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik hotel, pusat kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Meresahkan peningkatan aktivitas dan transaksi selama pelaksanaan event berlangsung. Makassar Half Marathon 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism Kota Makassar dengan menggabungkan olahraga, promosi wisata dan pemberdayaan dalam satu kegiatan berskala besar.
1: Lebih penting lagi bahwa UMKM, hotel, restoran, terutama bisa tumbuh seperti ini. Pemerintah Kota Makassar tentu akan terus memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan berjanji untuk improvement lebih baik setiap tahunnya untuk menjadikan standar kualitas dari kegiatan ini menjadi internasional kualitas.
0: Dafri mengatakan kegiatan MHM tahun ini berlangsung lancar, cuaca yang bersahabat. Ia berharap kegiatan ini turut mendorong lahirnya prestasi baru sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota yang sehat dan aktif.
2: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih Bung Arfan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham di sana. Riko, selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
3: Baik, silakan informasi dari Kendari.
4: Ya, informasi untuk kebersamaan kita di Gema Sarifati Maju dari Kota Kendari. Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi tim pengawasan orang asing, Timpora, melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Kabupaten Wakatobi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan peningkatan kinerja pengawasan warga negara asing, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menekankan agar seluruh elemen pengawasan bekerja lebih maksimal. Ia juga minta peran tim pengawasan orang asing atau Timpora sebagai garda terdepan di lapangan memperkuat koordinasi dan sinergitas serta menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi.
6: Berkolaborasi, hilangkan ego sektoral.
5: Semangat kebersamaan dan kinerja yang terus ditingkatkan diharapkan seluruh aktivitas warga negara asing di Sulawesi Tenggara tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini akan menjamin terciptanya suasana aman, tertib dan kondusif sebagai modal utama pembangunan di daerah.
4: Demikian informasi dari Kota Kendari. Kami dari rekan operator kita Bang Herman dan juga rekan Leo di perjumpaan kita, dan saya Riko Ilham. Kembali ke RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih Riko Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Waode Rina. Halo Rina, selamat sore.
7: Selamat sore Hafid, apa kabar?
3: Kabar sehat, Alhamdulillah. Di Palu sehat, kawan-kawan di sana?
7: Alhamdulillah sehat, baru selesai hujan ini.
3: Oke, Mamuju cerah sepertinya hari ini. Informasi apa ini yang disajikan dari RRI Palu, Rina?
7: Baik, Hafid dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Sekor Nusantara 4. Dalam memastikan keberlanjutan ekspor durian di Sulawesi Tengah, pemerintah Sulteng siap melakukan koordinasi dengan bupati di daerah yang memiliki potensi perkebunan durian. Untuk laporannya kita ikuti bersama Nita Surbakti.
8: Di tengah tingginya permintaan durian montong beku asal Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan berbagai langkah cepat dalam memastikan ekspor durian montong dapat terus berjalan. Menyadari tingginya permintaan, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya siap mendukung Sulawesi Tengah menjadi eksportir terbesar durian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga nasional. Diakui Badan Karantina Indonesia

0: tapi pihaknya akan mendukung melalui pendampingan proses ekspor dengan menjamin kualitas durian yang dikirim benar-benar negara penerima China.
1: Ada dua sebenarnya poin. Pertama adalah supaya ekspor cepat dan artinya murah. Yang kedua adalah menjaga standar kualitas. Kewenangan kami juga. Nah, standar ini dari internasional. Karena kalau dengan Cina itu memang detail. Nah, saya nanti kita berharap stakeholder itu betul-betul patuh terhadap standar kualitas ini. Ini penting. Sekali kita lewat gitu, ya sudah selesai. Nah, oleh karena itu, Baranti nanti akan melakukan pendampingan, melakukan edukasi, menciptakan sertifikasi yang cepat, semua digital jadi enak.
0: Sementara itu Anwar Hafid mengatakan target pihaknya saat ini ini mewujudkan seluas-luasnya raja durian dunia. Diakui untuk mewujudkan hal kaya akan dilakukan ya masyarakat untuk mengembangkan potensi perkebunan durian dan tahun 2027 dia melaksanakan program bagi bibit durian gratis satu langkah pengembangan durian montong di daerah.
1: Kalau kita bicara spesial durian sepakat mulai nanti tahun 2000 kita akan pengadaan bibit rakyat untuk dibagi-bagi secara gratis sehingga mereka bisa menanam itu setiap rumah, kebun, halaya, mudah-mudahan Sulteng ini benar-benar menjadi raja durian dunia.
0: Dengan upaya pemerintah baik pemerintah Indonesia dan pemerintah tengah dalam meningkatkan jumlah ekspor durian, tetapi mendorong masyarakat ekspor tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat petani.
2: Iya, itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Bumi Tadulako Palu. Kembali ke Hafid di Mamuju.
3: Terima kasih Waode Rina dari RRI Palu. Dari Palu kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4. Kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran Batmar. Imran.
4: Selamat sore Hafid, wah lama sekali saya baru melihat Anda lagi.
3: Baik, alhamdulillah kabar sehat ya,
4: Bu. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Baik, pendengar dan juga pemirsa, ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Idul Adha. Berikut laporan reporter kami Ayunia Nindiati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Menghadapi musim tanam padi, bagaimana ketersediaan pupuk subsidi yang didapat para petani khususnya di desa Jaling, kecamatan Awampone. Saya sudah bersama dengan ketua kelompok tani itu desa Tanone Amir Koprole petani saat ini di khususnya di
6: Alhamdulillah, Mang. Hanya kendalanya sekarang kalau saya udah tidak ada poska agak kurang, tapi ya, ada sih, tapi kurang. Maksudnya ya poska itu poska.
5: Nah, berapa jatah kuota pupuk Pak yang diperoleh di situ di Jaling Pak?
6: Oh, kalau di Jaling ini membutuhkan sampai ini sekitar 300 ton. Poska sama no urea Jaling ya. Tapi intinya sekarang saya tinjau pengecer itu rata-rata poska kurang. Iya, mal kesian petani biasa saya sendiri di sana itu biasa mau beli tidak ada kosong tuh. Poska kalau udah banyak sih.
5: Kalau harga pupuk biasa dibelikan kalau poska Pak?
6: Kalau poska sekarang 92, urea 90.
5: Kalau kayak 1 hektar biasa lahan sawah itu Pak, berapa yang butuhkan pupuk itu Pak?
6: 89 1 hektar itu.
5: Tapi tidak ada yang beralih ke non subsidi di Pak, semuanya pakai subsidi.
6: Iya selama ini enggak ada Bu, karena artinya masih ini kalau seperti sebelum pamenta dulu itu banyak pakai orang begitu karena memang betul-betul tidak bisa, tidak cukup. Kalau sekarang ini baru artinya kewalahan sedikit itu poska, tapi ada sih, tapi betul kewalahan namanya.
5: Kalau pendapatan ini Pak, bagaimana penghasilan dan pekerjaan petani saat ini Pak?
6: Kalau selama ini Pamra ini alhamdulillah petani itu boleh dianggap 5 tahun kenapa sama sukses.
5: Ya, demikian wawancara dari RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Hafid, informasi yang kami hadirkan sedianya terkait dengan ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai, dan sudah kami kirimkan insertnya, dan sepertinya rekan-rekan dari Mamuju keliru untuk memutar berita dari Bone ya.
3: Baik, terima kasih Bung Andi Imran Batmar ya.
4: Terima kasih. Selamat sore.
3: RRI Palu, RRI Bone.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Selanjutnya kami hadirkan informasi yang diliput reporter RRI Mamuju. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar mercusuar di Desa Sumare menghanguskan sekira 20 hektar lahan warga. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8-10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu sekira 10-20 hektar yang terbakar.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan sekitar mercusuar di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hingga pukul 2 dini hari, Jumat 29 Mei 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan lahan seluas sekira 10 hingga 20 hektar dan sempat mendekati area permukiman warga. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju, Muhammad Taslim Sukirno mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima informasi, tim gabungan dari BPBD Mamuju, Pemadam Kebakaran Mamuju, serta personil Manggala langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Ia menjelaskan, upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang berada paling dekat dengan permukiman warga, guna mencegah kebakaran meluas dan mengancam keselamatan masyarakat. Meski api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan di lokasi guna mengantisipasi potensi munculnya titik api baru akibat kondisi lahan yang kering.
8: Kondisi karhutla pada malam ini memang kami menerima laporan jam 8 malam. Setelah kami BPBD, Damkar, dan teman-teman Manggala turun di tempat kejadian, ternyata ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8-10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu sekira 10-20 hektar yang terbakar. Kemudian sampai saat ini di jam 2 malam ini, sekira kebakaran yang paling terdekat di pemukiman itu kami standby untuk mengantisipasi sampai jam 2 ini sudah padam.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Kapak Sulbar atau Komunitas Pecinta Alam dan Lingkungan Sulawesi Barat Elvis Muslatif mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan berbagai makhluk hidup. Elvis menegaskan, kebakaran hutan merupakan ancaman serius yang dapat merusak keseimbangan lingkungan dan membahayakan kehidupan. Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
10: Hutan sebagai rumah dari berbagai macam flora dan fauna yang hidup di dalamnya adalah sebuah ekosistem penting bagi keberlangsungan semua makhluk termasuk kita manusia. Jadi tetaplah bijak dalam berkegiatan dan terus mengupayakan agar rumah ini bisa terus terjaga dan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Bahaya kebakaran hutan adalah sebuah ancaman yang sangat mematikan. Maka dari itu bagi masyarakat dan kita semua yang beraktivitas di wilayah ini harus tetap berupaya untuk menghindarinya.
9: Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minim curah hujan yang meningkatkan resiko terjadinya karhutla. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Baik, saudara, kita lanjutkan Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Selanjutnya kami menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mariani. Selamat sore, Mariani. Halo, rekan Mariani. RRI Toli-Toli.
2: Iya, selamat sore rekan Abdul Hafid.
3: Baik, silakan Mariani, laporan dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, akan kembali normal pada Selasa 2 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
11: Saudara, program makan bergizi gratis MBG adalah inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan mendorong ekonomi lokal dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin, di mana program ini disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di berbagai daerah yang diperuntukkan bagi kelompok rentan, di antaranya anak sekolah, balita, dan keluarga rentan. Kepala SPPG Baulan Panasakan Andi Sadewancara RRI mengungkapkan, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, baru akan normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026, di mana penyaluran MBG sempat dihentikan pada saat Hari Raya Idul Adha serta Pasca Idul Adha atau 27 dan 28 Mei 2026. Penyaluran MBG kembali disalurkan pada 29 Mei 2026 kepada 7 dari 16 sekolah yang dilayani pihaknya, sebab proses belajar mengajar baru normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026.
12: 27-28 libur. Hari ini pun karena Ibu Kader kami adakan rapat kemarin, karena sesuai dengan kondisi, kembali pelayanan 3B hari Selasa bersamaan dengan sekolah fullnya.
11: Kepala SPPG Baulan Panasakan ini, 9 sekolah yang tidak terlayani pihaknya pada 29 Mei 2026 ini telah melakukan koordinasi dan konfirmasi ke SPPG Baulan Panasakan sebelum libur dalam rangka cuti bersama. Selain itu, pihaknya juga melakukan jemput bola sehingga penyediaan MBG hanya dilakukan berdasarkan sekolah yang aktif kegiatan KBM-nya pada 29 Mei 2026.
12: Jemput bola, mereka kami menunggu informasi. Tanggal 2 hari Selasa, insyaallah. Termasuk besok hari Sabtu, pelayanan 3B kembali ke hari Selasa, insyaallah tanggal 2.
11: Begitu Kepala SPPG Baulan Panasakan ini berharap penyaluran makan bergizi gratis MBG dapat membantu masyarakat, terutama siswa-siswi yang berada di bangku sekolah, guna perbaikan serta peningkatan gizi masyarakat di masing-masing daerah, termasuk di Kabupaten Toli-Toli.
2: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Hafid di Mamuju. Silakan rekan Hafid.
3: Terima kasih Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Dari Toli-Toli kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Kona Setianto. Kona, selamat sore.
13: Selamat sore rekan Hafid.
3: Baik, informasi dari Ampana silakan.
13: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari Ampana diinformasikan, bersihkan peredaran Halinar saat opsional Ditjen Pasulteng sita 9 ponsel dan senjata rakitan di Rutan Poso.
14: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso terus peredaran handphone, pungutan liar dan narkoba atau halinar melalui operasi penggeledahan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto bersama tim Satos Patnal Ditjen Pas Sulawesi Tengah. Kegiatan yang melibatkan personil Polsek Poso Kota dan Babinsa Koramil 130701 Poso Kota tersebut difokuskan pada deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui penggeledahan blok hunian serta tes urin terhadap warga binaan. Dalam penggeledahan ditemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di lingkungan rutan, di antaranya 8 unit telepon, 1 unit telepon genggam Nokia, senjata rakitan, alat tajam, barang elektronik, serta sejumlah benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari halinar.
15: Kegiatan kerja ataupun penindakan. Kenapa ini dilakukan? Yang pertama adalah kami melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk halinar berdasarkan instruksi atau perintah dari pimpinan, dan ini juga bertujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap PT-PT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Bukan hanya warga binaan, tetapi juga pertama petugas, bahwa kita tidak akan main-main. Kita tetap disiplin, kita tetap akan menindak tegas apabila diketemukan adanya ataupun adanya indikasi petugas maupun warga binaan yang melakukan pelanggaran, baik di handphone, peredaran uang ataupun pungli, bahkan handphone. Jadi kita sangat konsisten untuk melaksanakan bersih-bersih ini.
14: Fokus utama kegiatan ini bukan sekedar pada temuan barang terlarang, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Rutan Poso dalam memberantas halinar melalui penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Seluruh barang hasil penggeledahan langsung disita untuk diproses sesuai ketentuan dan dimusnahkan. Sementara warga binaan yang terindikasi melanggar akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melalui langkah-langkah tersebut, Rutan Poso menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penindakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib dan bersih dari halinar. Rahmawati Tani melaporkan.
13: Demikian informasi untuk Gema Saripati Majo sore ini dari RRI Ampana. Saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan operator Sasri Alwiasing. Kita kembali ke RRI Majo menemui rekan Abdullah Hafid. Hafid.
3: Terima kasih Kona Sutianto dari RRI Ampana. Berikutnya kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Bu Zuda. Bu Zuda, selamat sore.
16: Baik, terima kasih rekan Hafid di RRI Mamuju. Selamat sore rekan Hafid.
3: Selamat sore, kabar sehat teman-teman di RRI Bau-Bau.
16: Baik, alhamdulillah ini teman-teman di Bau-Bau sehat ini.
3: Baik, informasi dari Bau-Bau silakan.
16: Baik, dari Kota Bau-Bau berikut kita ikuti feature mengenai inovasi kedai, ubah lahan tidur jadi produktif, dan program kedai sukses ini dorong perekonomian masyarakat Kota Bau-Bau. Terkait hal ini, reporter RR Bau-Bau, Ode Nurliani, menurunkan laporannya.
17: Ya, jadi memang ini kami memakai konsep kebun terintegrasi karena memang kami ingin mengembangkan kawasan ini menjadi lebih bermanfaat, dari lahan tidur menjadi lahan lebih bermanfaat.
18: Program kedai atau kebun dapur ibu kini menjadi inovasi unggulan yang berkembang di hampir seluruh kelurahan di Kota Bau-Bau. Program ini memanfaatkan lahan pekarangan kosong menjadi kebun produktif yang tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan keluarga. Di berbagai kelurahan, kedai tampil sebagai ikon baru yang menarik dengan beragam jenis tanaman seperti sayuran cepat panen seperti kangkung, bayam hingga aneka bumbu dapur seperti kunyit, serai dan lengkuas. Salah satunya berada tepat di depan kantor Kelurahan Bukit Wulio Indah, Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, terdapat sebuah lorong sempit yang di dalamnya nampak sebuah kebun hijau yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak warga. Berkat tangan-tangan penuh semangat masyarakat, kader, PKK, dan dorongan kuat dari lurah Kelurahan BWI Wawadi Nur Hayati, lahan itu kini menjelma menjadi pusat aktivitas pertanian terpadu.
17: Terintegrasi sendiri, kami menyesuaikan dengan potensi, karena potensi mesin yang ada dalam peternakan, kemudian pengolahan sampah dan pertanian, itulah yang kemudian kami coba garap. Dan alhamdulillah, keterlibatan dari masyarakat, keluarga, PKK, kader, bahkan ibu rumah tangga itu cukup antusias di sini, makanya perkembangannya bisa sebagus ini.
18: Tak disangka keberhasilan kedai BWI melampaui batas halaman rumah warga, sayur-sayuran yang ditanam dengan penuh ketekunan kini rutin dipasarkan di pasar modern. Bahkan kedai Kelurahan BWI telah ditetapkan sebagai kedai percontohan berkat integrasinya yang lengkap mulai dari tanaman sayuran sehat tanpa pestisida, tanaman obat, kolam ikan, pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, hingga peternakan bebek petelur. Dari peternakan inilah, telur-telur bebek segar dipasok ke pedagang martabak di Kota Bau-Bau. Pedagang eceran di pasar tradisional hingga para pembeli dari kabupaten terdekat pun ikut menikmati hasil produksi kedai BWI.
17: Peternakan sendiri, peternakan bebek itu kan bebek petelur ya?
18: Ya.
17: Jadi telur mentahnya itu sudah disuplai sama beberapa penjual martabak di Kota Bau-Bau. Ya. Kemudian telur bebeknya juga sama kedai sama tim ini juga dikelola menjadi telur asin. Ya. Kemudian telur asinnya juga sudah dalam proses sertifikat halal dan sudah mempunyai NIB. Nah, itu juga dipasarkan ke Pelni, bahkan sudah juga ada yang warga ngambil di sini untuk dijual ke Pasar Wajo. Jadi sudah beberapa tempat. Kemudian juga selain itu, untuk daun bawangnya juga sendiri sudah sama daun sup itu dari suplai sampai ke Lipo dikomersilkan.
16: Reporter RRI
18: menorehkan berbagai prestasi, dukungan masyarakat dan inovasi berkelanjutan mengantarkan kelurahan ini meraih sejumlah penghargaan, diantaranya juara 3 Lomba Kelurahan Sehat 2025, juara Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kedai 2025, hingga predikat Desa Pangan Aman tahun 2024. Tak hanya Kelurahan BWI, di Kelurahan Wajo di Kota Bau-Bau juga demikian, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran. Salah satu pengelola kedai, Rosviana Jani, mengaku hasil tanaman kedai kelompoknya telah beberapa kali panen dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sayuran harian.
19: awal mulanya kan kita minta izin dulu sama tanah, kemudian kita pantau, bikin pagar, kemudian kita bikin bedeng.
20: Tanaman apa aja Bu yang ditanam itu?
19: Ada bayam, cai, seledri,
20: rum juga ya.
19: Lengkuas, jahe, ada kunyit juga, pilar, jerawat, panen, mungkin apa adanya untuk sehari-hari.
18: Sementara pengurus PKK Kota Bau-Bau sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2025, Asfarini mendorong agar setiap kelurahan membentuk lebih dari satu kedai. Ia bahkan menyarankan agar minimal satu kedai hadir di setiap RT. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kelembagaan dalam pembentukan kedai di setiap kelurahan. Menurutnya, kelembagaan menjadi kunci agar bantuan dari pemerintah, baik berupa bibit maupun pengembangan kebun, dapat disalurkan dengan lebih mudah dan terarah.
19: Sudah punya kelembagaan, jadi yang minum kita sarankan untuk buat kelembagaan supaya kita juga pertanyaan seperti pembinaan. Dan besok ada intervensi bantuan, kalau dia sudah bentuk lembaga, satu syarat harus ada, sehingga kita juga bisa intervensi.
21: Saya tanya kalau macam-macam, saya tanya.
18: Saat ini dari total 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, rata-rata telah memiliki 1 hingga 3 kebun dapur ibu atau kedai. Program ini terbukti memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman. Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari pemerintah, kedai diharapkan terus berkembang menjadi solusi mandiri dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, sekaligus memperkuat peran ibu-ibu dalam pembangunan berbasis lingkungan.
16: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau, yaitu Wadi Nuriani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju. Silakan rekan Hafid.
3: Terima kasih, Bu, sudah laporan dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, laporan dari RRI Bau-Bau tadi sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Berita Berjaringan Gemas Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Wakil redaksi yang bertugas, saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita akan dengarkan renungan maghrib ya, untuk penanggalan tanggal 30 Mei 2026. Dan di renungan maghrib kali ini ya, yang akan dibawakan dari Pak Lana WAG dengan judul Letak Kebahagiaan Manusia. Dan juga menutup perjumpaan kita ya, untuk kebersamaan sore sampai di jelang maghrib ini. Saya akan pamit undur diri dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan hidayah, dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul, Letak Kebahagiaan Manusia. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56-58. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, agar mereka memberi aku makan. Dan sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sekiranya hidup ini hanya untuk makan dan minum, berarti menyimpang dari tujuan hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, maka nilai hidup manusia sama dengan hewan, bahkan lebih rendah daripadanya, daripada hewan, bila dibandingkan dengan sapi atau kerbau. Sebab kerbau bisa dijadikan kendaraan, bulunya dapat dijadikan wol bahan pakaian, kulitnya bisa dijadikan sepatu dan tas, tulangnya bisa dijadikan kancing, dan dagingnya enak dimakan. Tetapi manusia, daging, kulit, dan tulangnya tidak mempunyai nilai sedikit pun. Lalu di mana letak kebahagiaan manusia itu? Persoalan ini dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya: Qimmatun kulumri'in ma yuhsinuhu. Harga atau nilai tiap manusia tergantung pada kebaikan yang diperbuatnya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4-6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mari kita soroti diri masing-masing, kekurangan-kekurangan atau kebaikan-kebaikan yang kita perbuat pada masa lalu. Evaluasi diri, kita tingkatkan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Tingkatkan ibadah pengorbanan kepada Allah. Tegakkan kebenaran dan keadilan dengan kesabaran dan keikhlasan, semata-mata mencari ridha Allah. Jangan bermasa bodoh dan berpangku tangan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kebahagiaan di dunia dan keselamatan hidup di akhirat kelak bagi orang-orang yang beramal saleh. Allah sangat memperhatikan orang yang baik amalnya. Rasul akan menjadi saksi tentang kemuliaan orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui
akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dari letak keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan manusia itu pada amal perbuatannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: menahan sakit.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat malam pendengar di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Jihan Benazir yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah di Sultra malam ini.

informasi dan inspirasi. Selamat malam ya. Lagunya cukup semangat ya, ini karena menyambut weekend juga sebenarnya gitu ya. Menyambut akhir bulan ya. Sekarang udah tanggal 30 aja nih, dan pastinya kita juga satu kali lagi menyambut awal bulan. Ya, akan kita awali nanti di hari Senin, pendengar. Untuk Anda malam hari ini ya, saya mau menyapa yang sedang di jalan. Selamat malam ya, mau keluar mungkin cari makan malam bersama teman-teman, bersama keluarga ya, ataupun juga mungkin baru saja selesai beraktivitas di akhir pekan ini ya. Apapun lah kegiatan Anda ya, di malam ini saya akan terus menemani hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Yang sedang beristirahat di rumah ya, setelah seharian rada sibuk, walaupun katanya akhir pekan itu biasanya adalah waktu yang tepat untuk bersantai, tapi tidak untuk semua orang gitu ya. Dan juga untuk Anda yang sedang persiapan juga tentang atau dengan apa yang Anda planningkan atau rencanakan di esok hari gitu ya, semoga berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya Anda nih ya pendengar, besok atau beberapa hari ke depan itu akan melakukan perjalanan laut ya, sepertinya harus tahu dulu nih mengenai informasi yang satu ini ya. Jadi BMKG ini mengingatkan ya, potensi gelombang tinggi yang mengancam keselamatan pelayaran nasional. Gelombang diperkirakan terjadi di hari ini ya, periode 30 Mei hingga nanti di tanggal 2 Juni 2026. Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo ya meminta pelaku pelayaran ini meningkatkan kewaspadaan ya. Dan imbauan ini ditujukan kepada operator kapal, kemudian juga nahkoda hingga nelayan. Menurut BMKG, gelombang tinggi berisiko mengganggu aktivitas transportasi laut ya, dan kondisi cuaca juga harus terus menjadi pertimbangan sebelum berlayar. Masyarakat juga sebenarnya diminta ya untuk selalu waspada saat beraktivitas di laut, terutama di tanggal-tanggal yang tadi memang sudah diprediksi oleh teman-teman dari BMKG ya, mulai hari ini sampai nanti di tanggal 2 Juni pendengar. Perahu nelayan dinilai rentan saat menghadapi angin kencang dan juga gelombang tinggi. Risiko meningkat ketika gelombang melebihi 1,25 meter. Kapal tongkang dan feri juga perlu memperhatikan batas aman operasional. Keselamatan pelayaran bergantung pada kondisi cuaca dan juga laut. Nah, untuk wilayah dengan risiko tertinggi itu ada di Laut Natuna Utara ya, dan juga berpotensi terjadi di Selat Malaka Utara pendengar. Kemudian BMKG juga mencatat gelombang sedang terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Wilayah terdampak ini mencakup Samudra Hindia Selatan, Jawa hingga NTT. Gelombang sedang juga turut berpotensi terjadi di Laut Sulawesi dan Laut Banda. Laut Arafuru juga diperkirakan mengalami kondisi serupa dalam beberapa hari mendatang.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dan inspirasi pendengar ya. Kemarin malam ya, semalam lah lebih tepatnya ya, Kementerian Dalam Negeri menggelar acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Sulawesi di Kendari ya. Dan kegiatan ini bertujuan memberikan penghargaan dalam 4 kategori, yaitu penurunan tingkat pengangguran, kemudian juga creative financing, ada pengendalian inflasi serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting ya. Dan dalam sambutannya pendengar, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan publik. Daerah peraih penghargaan ini memperoleh bantuan pemerintah sebesar 3 miliar rupiah untuk terbaik 1, 2 miliar rupiah untuk terbaik 2, dan 1 miliar rupiah untuk terbaik 3. Lalu siapa saja ya pendengar yang menjadi terbaik-terbaik ya di ajang ini gitu ya, karena sebelumnya memang penilaian ini bersifat objektif ya, karena mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik serta dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ya. Dan kegiatan ini juga digelar untuk regional Jawa Bali dan Papua. Nah, untuk kategori penurunan tingkat pengangguran, pendengar, untuk tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Kolaka sebagai terbaik 1, kemudian Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai terbaik 2, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai terbaik 3. Ini ya untuk kategori penurunan tingkat pengangguran di tingkat kabupaten. Lalu untuk di tingkat kota, penghargaan diraih di Kota Bau-Bau terbaik 1 ya, Kota Kendari sebagai terbaik 2, dan Kota Pare-Pare sebagai terbaik 3. Sementara itu untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat, pendengar. Nah, kemudian di kategori creative financing untuk tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Wajo untuk terbaik 1, lalu ada Kolaka ya keluar sebagai terbaik 2, dan Kabupaten Mamasa sebagai terbaik 3. Di tingkat kota, Kota Makassar meraih terbaik 1 ya, disusul Palu, Kota Palu terbaik 2, lalu ada Manado di terbaik 3. Sedangkan pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai terbaik 1 dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai terbaik 2, pendengar, untuk kategori creative financing. Masih ada 2 kategori lagi nih yang nanti saya akan share juga ke pendengar. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sultra malam ini.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Inspirasi pendengar masih mengenai kemarin ya, Kementerian Dalam Negeri menggelar acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Sulawesi ya. Tadi saya sudah sempat share juga ya untuk dua kategori, yaitu kategori penurunan tingkat pengangguran dan juga kategori creative financing. Untuk selanjutnya ada kategori pengendalian inflasi ya, untuk tingkat kabupaten penghargaan diraih oleh Kabupaten Sigi di terbaik 1, kemudian Polewali Mandar ya masuk untuk di terbaik 2 dan Kabupaten Takalar di terbaik 3. Untuk tingkat kota, Kota Bitung ya di terbaik 1, Kota Palopo terbaik 2 dan Kota Palu keluar sebagai terbaik 3 pendengar. Kemudian untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Gorontalo sebagai terbaik 1 dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai terbaik 2. Dan sementara itu ya, untuk kategori terakhir yaitu kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Sidenreng Rapang ya, terbaik 1. Kemudian ada Bolang Mongondo Timur di terbaik 2 dan Kabupaten Goa sebagai terbaik 3. Lalu untuk tingkat kota, Kota Tomohon ya berhasil meraih penghargaan terbaik 1, kemudian Manado ya di terbaik 2 dan Makassar terbaik 3. Sedangkan untuk penghargaan tingkat provinsi diraih oleh Provinsi Sulawesi Utara.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Motivasi dan inspirasi. Semoga Anda tidak kesepian malam hari ini ya, karena ada kami Profesor Terry Kendari yang terus menemani Anda ya hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang pukul 20 pendengar, kita akan bergabung ya bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terkait program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terkait program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari BPKN kebarangan. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak menjadi darurat. Begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita PAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai

0: dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan, seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
1: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
0: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
0: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
5: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
5: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
6: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
5: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan

0: dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
3: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Mailepet, Kecamatan Sibarut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Mailepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
2: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Mailepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Mailepet.
3: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Mailepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
4: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Sibarut lah.
3: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
5: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
6: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
5: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
7: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
8: 1 kilo.
7: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
5: Diketahui rahasia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
9: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
10: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
9: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
10: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
11: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
10: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Wita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Asia Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again, it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya. Pulih dari 2 bulan lalu. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat baik. Dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 selang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol. Pro 1

Selamat malam pendengar, untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kembali ya Jihad Benazir di ruang dengar Anda. Setelah tadi kita bersama mengikuti warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar ya untuk Anda yang baru saja stay tune ya, yang juga sedang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, boleh absen juga ya, ada kolom chatroomnya di sana. Silahkan diinformasikan juga, mungkin Anda mendengarnya dari daerah mana ya, sambil menginformasikan weekend di tempat Anda seperti apa gitu ya. Nanti saya akan share juga, siapa tahu ya, ada juga nih dari luar Sulawesi Tenggara yang sedang mendengarkan kami, boleh ya melalui aplikasi RRI Digital, karena bisa didengarkan di mana saja dan kapan saja ya. Malam hari ini untuk Anda yang menghabiskan waktu di rumah saja begitu ya, tipe-tipe yang kalau misalnya weekend lebih memilih di rumah gitu ya, itu saya banget. Pengennya di rumah aja gitu ya, karena memang mungkin di Senin ke Jumatnya itu sibuk dengan ragam aktivitas ya, apapun aktivitasnya gitu ya. Jadi ketika akhir pekan memang memilih di rumah, memilih lebih banyak waktu bersama keluarga, dan pastinya itu menjadi salah satu cara kita juga untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan mental kita ya. Bisa kumpul bareng keluarga ya, menghabiskan waktu bersama keluarga juga, kemudian bisa lebih mendengarkan tubuh kita sendiri gitu ya. Jangan sampai tubuh kita itu ternyata sedang mengalami yang namanya kelelahan ya, dimana ini merupakan kondisi yang lelah ya, capek parah. Wah, lelah parah yang tidak bisa membaik dengan mungkin dengan istirahat saja gitu ya. Bisa jadi ini lelahnya fisik dan juga mental. Ini bahaya seperti ini kalau misalnya tidak kita dengarkan suara-suara dari tubuh kita ya, ya mungkin sudah ngasih sinyal, ayo istirahat dulu nih gitu. Kok ngantuk terus ya gitu ya. Nah, itu pertanda jangan sampai tubuh Anda itu mengalami kelelahan yang luar biasa. Penyebabnya juga banyak sih sebenarnya ya. Misalnya ada faktor gaya hidup, kurang tidur ya, kemudian juga pola makan yang buruk ya, stres, serta kondisi medis tertentu, anemia, gangguan tiroid, diabetes, dan juga infeksi. Kalau ini di apa ya, tidak dilakukan segera pengobatan atau dibiarkan lama begitu ya, ini bisa berbahaya pendengar. Jadi lebih baik jika Anda sedang mengalami ini saat ini ya, mengalami kelelahan yang cukup parah, seharusnya bisa dikonsultasikan ya dengan dokter ya, karena jangan sampai kelelahan parah itu menjadi indikasi masalah kesehatan yang lebih serius. Gunakan waktu akhir pekan Anda untuk lebih mendengarkan tubuh ya, mendengarkan ocehan-ocehan anak-anak ya, mendengarkan ocehan-ocehan pasangan, mendengarkan cerita dari teman-teman ya pendengar, sehingga bisa kembali rileks lagi otaknya, hatinya ya, fisik dan mental kita supaya lebih terjaga pastinya, dan menyongsong weekday-nya lagi di hari Senin gitu ya, itu dengan full charge alias baterainya full 100%.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pukul 21 waktu Indonesia Tengah malam hari ini akan kembali kami hadirkan ya drama radio pendengar. Yang kali ini saya akan putarkan nih drama radio dari RRI Gunung Sitoli. Judulnya adalah Rezeki Tak Terduga. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak bersama Rezeki Tak Terduga dari RRI Gunung Sitoli.

0: Mama, pagi ini Dina sarapan apa, Ma?
1: Iya, Nak. Ini Mama lagi buatkan nasi goreng. Tapi nggak ada cabenya ya.
0: Nggak apa-apa, Ma. Yang penting Dina sarapan. Kemarin Dina sakit perut, kata Ibu, gara-gara Dina nggak sarapan pagi, Ma.
1: Oh ya? Maafkan Mama ya, sayang. Minggu ini Mama nggak bisa buatkan sarapan untuk kamu. Karena Mama belum dapat uang.
0: Apa Mama tidak kerja lagi di rumah Bu Mila?
1: Tidak, sayang. Mama dipecat gara-gara Mama lupa menyetrika baju anaknya.
0: Yah, kok Mama bisa lupa?
1: Jadi siang nanti Dina pulang sendiri ya. Mama coba cari kerja di pasar. Siapa tahu ada kupas-kupas bawang. Jadi Dina, mulai sekarang harus mandiri.
0: Tapi Dina kan masih kecil, Ma.
1: Maafkan Mama ya, Nak. Kalau seandainya papa kamu masih ada, mungkin kita tidak sesulit ini untuk mencari nafkah.
0: Tidak apa-apa, Ma. Mungkin sekarang Mama yang rawat aku. Nanti kalau aku sudah besar, aku yang akan cari kerja untuk Mama.
1: Iya, sayang. Makanya sekolahnya yang rajin ya. Ya udah, ini nasinya sudah masak. Ayo kita sarapan. Siap ini Mama yang antar kamu sekolah.
0: Naik sepeda kan, Ma?
1: Iya dong.
0: Hore!

0: Dina, apa kamu gak bawa sarapan?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Kan aku sarapannya di rumah.
0: Ih, kasihan kali kamu. Emangnya kamu sarapan apa tadi pagi? Jangan-jangan hanya mie instan ya?
1: Kamu bicara apa, Rio?
2: Aku sarapannya ayam goreng tahu.
0: Ayam goreng? Mimpi kamu.
2: Aku bilangin sama

0: Dina, Dina, ambilkan baskom merah itu dulu, nak. Kayaknya atap kita bocor deh, nak.
1: Iya, Pak. Ini, Mak.
0: Ah, bagus. Taruh sana ya. Awas, hati-hati. Lantainya itu licin.
1: Di sini kan, Ma?
0: Iya, benar. Sini dulu. Dina, gimana PR kamu, nak?
1: Sudah kusiapkan kok, Ma. Saat pulang sekolah tadi. Oh iya, Ma. Di sekolah ada kawan yang suka sekali jahilin aku, Ma.
0: Dia sudah mukul kamu?
1: Tidak sih, Ma. Cuma kesel saja. Tiap hari dia selalu tanyakan sarapanku. Kan aku sudah makan di rumah. Lah, dia malah ngetawain aku, Ma.
0: Ya udah, kamu jangan ambil hati ya, Dina. Namanya juga hidup, ada saja yang suka gangguin. Selagi kamu gak dipukul sama dia, tidak didorong sama dia, ya udah abaikan saja ya.
1: Kalau sampai itu terjadi, Mak, bagaimana?
0: Ya udah lapor ke guru. Kalau guru gak bertindak, Mama yang akan mengantarkan kamu. Jadi mulai sekarang, Dina harus bisa jaga diri dengan baik ya, Nak. Gak selamanya loh, Nak, Mama ada di dekat kamu 24 jam. Mama juga punya kewajiban lain untuk memenuhi kebutuhan.

0: Gayungnya mana, Mak?
1: Lihat di tong biru itu, Nak. Hati-hati, lantainya yang itu licin loh.
0: Mak.
1: Nah, Dina. Aduh. Berdiri. Kan sudah Mama bilang, hati-hati, lantai ini licin. Kamu malah asik main-main air. Rasain tuh, sakit kan? Kamu nggak tahu pusingnya Mama saat ini. Kamu tidak tahu lelahnya Mama pagi ini. Kamu tidak tahu, Dina.
2: Maafkan Dina, Ma.
1: Kamu hanya minta maaf. Ya udah, cepat, kamu mandi. Atau kamu tidak usah sekolah deh hari ini.
2: Enggak, Ma. Iya, Dina mandi kok.
1: Pagi-pagi kamu bikin Mama marah.

0: Ma, Dina sarapan apa, Ma?
1: Gak ada sarapan. Kamu pergi sekolah sana. Gak ada makanan di rumah ini. Mama gak dapat uang. Mama sudah bayar kontrakan kita tadi.
0: Iya, Ma. Dina pergi dulu. Dina jalan kaki saja.
1: Baguslah kalau kamu sudah mengerti.
2: Astaga, oh Tuhan. Apa yang barusan aku lakukan? Dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Belum tahu bagaimana keadaan yang aku pikirkan saat ini. Maafkan aku, Nak. Semoga masa depanmu cerah, dipermudah oleh Tuhan. Aku kenapa sih? Aduh, pusingnya.
3: Woi, si cengeng. Ngapain kamu tidur di kelas?
0: Bu, si Dina tidur, Bu.
3: Ih, apaan sih kamu, Rio? Aku gak tidur kok.
0: Pasti belum makan ya, makanya kamu lemas. Seperti kertas yang ditiup angin. Swiss. Kasian kamu.
4: Duduk semua anak-anak, ayo duduk. Hari ini sekolah kita akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Program Pak Presiden kita, Pak Prabowo.
3: Apa? Apa itu benar, Bu?
4: Iya, Nak. Ayo, ayo duduk. Yang bagus ya. Kita siap

0: Siap menyambut MBG kita hari ini. Apa anak-anak suka?
1: Suka, Bu.
2: Aku suka banget, Bu. Syukurlah hari ini aku bisa makan enak. Terima kasih, Tuhan. Semoga hal ini selamanya ada. Biar aku bisa makan terus. Dan Mama tidak pusing lagi memikirkan sarapan setiap paginya.
3: Mama!
4: Dina? Iya, Nak. Kamu jangan lari-lari, nanti kamu jatuh.
3: Ma, Mama. Hah? Ada kabar yang sangat-sangat gembira, Ma.
4: Kabar gembira apa? Apa?
3: Sekolah Dina, Ma, ada program MBG.
4: MBG? MBG itu apa sih, Dina?
3: Makanan bergizi gratis, Ma, dari presiden.
4: Apa? Mama dapat juga?
3: Tidak, Ma. Oh. Ini hanya sama anak-anak sekolah. Oh. Jadi, mulai sekarang, Mama hanya mikirin sarapanku di hari Sabtu saja.
4: Jadi, Senin sampai Jumat?
3: Makan di sekolah, Ma. Ada ayam goreng, Ma. Ada susu dan buah juga. Dan kue ini aku bawa buat Mama. Tadi ada kawan yang gak suka makan karena dia makannya sedikit. Jadi aku ambil buahnya untuk Mama.
4: Aduh, sayang. Terima kasih ya. Ini untuk kamu saja. Biar kamu terpenuhi gizinya. Kalau gizi Mama sudah berlebih ini.
3: Iya, Ma.
4: Mama minta maaf ya yang tadi pagi. Yang tiba-tiba Mama marah tadi.
3: Iya, Ma. Tidak apa-apa. Itu jangan dipikirin. Itu juga salahku, Ma. Tidak hati-hati.
4: Berarti kita saling memaafkan ya?
3: Iya, Ma. Kita harus saling memaafkan.
4: Ya udah, sekarang ganti baju lalu kita makan.
3: Makan lagi, Mak?
4: Iya dong, Mama ada uang ini. Kupas bawang di pasar tadi, jadi langsung dikasih gajinya sama bos.
3: Nanti kalau aku besar, aku yang akan kasih Mama uang banyak.
4: Iya sayang, makasih ya. Ya udah, ayo ganti bajunya, ayo.
5: Rezeki tak terduga. Produksi RRI Gunung Sitoli.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dalam ritme hidup yang saat ini tuh serba cepat ya, kita kerap memaksakan diri untuk tetap aktif tanpa memberi kesempatan pada tubuh kita sendiri untuk beristirahat. Tugas pekerjaan, kemudian urusan keluarga, tekanan sosial seringkali membuat kita tuh merasa wajib untuk terus produktif meski tenaga kita tuh sudah mulai terkuras, pendengar. Banyak tanda kecil dari tubuh kita yang sebenarnya menunjukkan kebutuhan akan istirahat total, tapi sering sekali kita abaikan karena dianggap sebagai rasa lelah biasa. Padahal, sinyal-sinyal ini adalah peringatan awal yang penting demi menjaga kesehatan jangka panjang. Saat tubuh kita mulai sulit fokus ya, lalu lebih sensitif secara emosional, atau tetap terasa lelah meskipun sudah tidur, ini bukan sekedar tanda hari yang berat. Seringkali kita lupa bahwa tubuh kita tuh memiliki mekanisme untuk memberitahu kita bahwa ia bekerja sudah melebihi dari kapasitasnya. Saya lihat nih dari sumber toughmother.com, pendengar, gangguan hormon, tidur yang tidak pulih, hingga rasa berat di kepala, ini merupakan cara tubuh kita untuk meminta jeda yang tidak boleh diabaikan. Kalau kita terus membiarkannya berlangsung, kebiasaan memaksa diri untuk terus bekerja ini justru bisa memperburuk kondisi dan memicu gangguan kesehatan yang lebih serius.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Mendengarkan tanda-tanda awal dari tubuh kita yang kelelahan itu bisa mencegah berbagai risiko dan membantu tubuh kembali pulih dengan optimal. Menghormati batas yang dimiliki oleh tubuh kita itu bisa menjadikan kita tuh lebih menjaga energi ya, meningkatkan kualitas hidup dan terhindar dari dampak buruk kelelahan jangka panjang. Apa saja sih sebenarnya sinyal-sinyal ya bahwa tubuh kita itu kelelahan ya, kelelahan yang sudah amat parah. Yang pertama adalah tubuh kita tuh terus-terusan merasa lelah walaupun ya tidur kita tuh sudah cukup, pendengar. Kemudian kita jadi lebih sulit berkonsentrasi atau malah mudah lupa. Nah, itu dia ya. Selanjutnya, mood kita jadi gampang berubah, lebih sensitif atau justru lebih mudah marah ya. Lalu jika Anda merasakan sakit kepala berulang tanpa sebab yang jelas ya, terus juga otot-otot leher dan kepala juga bisa menegang. Nah, ini juga bisa jadi salah satu tanda-tanda bahwa tubuh kita tuh butuh istirahat. Kemudian otot terasa tegang, tubuh terasa berat. Kemudian juga penurunan kualitas tidur. Misalnya Anda sering terbangun gitu ya, yang seharusnya terlelap di malam hari tapi beberapa kali terbangun, itu juga bisa menjadi salah satu tanda. Kemudian juga menurunnya minat melakukan aktivitas sehari-hari, imunitas melemah, mudah sakit atau terkena flu ya. Nafsu makan jadi tidak stabil ya, bisa saja makin berkurang atau justru makin meningkat tiba-tiba ya nafsu makan kita. Dan yang terakhir ya, tubuh terasa lemah meski tidak melakukan aktivitas berat. Kalau Anda ya sudah merasakan, misalnya ada beberapa ya, coba di review lagi. Di beberapa hari kemarin mungkin pekerjaannya justru sangat berat gitu ya. Kemudian juga Anda memang kurang beristirahat dan tubuh Anda sedang memberikan sinyal ini waktu yang tepat mumpung akhir pekan, pendengar ya. Kita dengarkan sinyal-sinyal yang ada dalam tubuh kita mumpung akhir pekan. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat.

0: makan ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Hah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kita sudah tiba, kita sudah sampai di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini saya menemani hingga nanti di pukul 23 ya, memutarkan requestan Anda. Spesial malam ini ya, malam minggu, kita akan ditemani satu jam ke depan dengan lagu-lagu mancanegara era 80-an. Wah, kita bernostalgia ya malam hari ini pendengar. Jadi silahkan request lagu mancanegara tahun 80-an yang bisa menjadi mesin waktu Anda untuk kembali ke kala itu ya, dengan segala kisah-kisah indah di dalamnya. Silahkan request di 0401 3124

The Sweetest Taboo, pendengar ya, dari Sade nih, spesial untuk Anda di malam hari ini. Lagu rilisan tahun 85 atau 86 ini saya lupa, saya harus cek dulu nih. Tapi yang jelas ya, ini dari album kedua mereka yang Promise ya pendengar. 85 ternyata ya, rilisnya tuh di 4 November 1985. Dan The Sweetest Taboo ini menjadi salah satu singlenya juga ya untuk di album Promise ini pendengar. Dan kalau misalnya ngomongin Sade ini, selalu jadi langganan kalau ada festival musik jazz ya. Terus juga kalau berbicara mengenai musiknya mereka yang memang dari awal ya mereka terbentuk di tahun 82 ya, sampai sekarang musik-musiknya itu tetap relate ya. Apalagi Smooth Operator itu selalu dan masih diputar di mana-mana ya. Banyak juga award yang sudah mereka dapatkan ya selama mereka tuh berkarya. Misalnya saja untuk di MTV Video Music Awards ya pendengar. Kemudian juga untuk di Brit Awards mereka juga menang ya untuk di Best British Album. Kemudian juga untuk di Grammy Awards ya di tahun 86 ya. Di tahun 86 ya juga masuk untuk di Grammy Awards kategori Best New Artist ya. Semoga ini bisa sedikit mengobati kerinduan Anda dengan lagu-lagu dari The Sweetest Taboo dari Sade ya. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu 80-an mancanegara versi Anda, yang punya kenangan-kenangan indah di masa itu gitu ya, pengen sedikit kembali mengingat ya, boleh langsung ya di via telepon 0401-3124-008 atau melalui via WhatsApp pendengar di 0813-5450-967. Kalau ngomongin 80-an tidak sah kayaknya, tidak afdol kalau saya tidak memutarkan lagu yang satu ini. Ada Michael Jackson, Billie Jean ya, spesial untuk Anda yang masih mau request silakan ya, saya tunggu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu yang akan terus menemani Anda malam hari ini hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Waktunya masih panjang.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

legendaris asal Swedia dengan Listen to Your Heart ya. Lagu yang menjadi pengingat ya untuk kita bahwa kadang jawaban terbaik itu bukan datang dari keramaian tapi dari dalam diri sendiri ya, dari hati kita sendiri. Kalau tadi berbicara ya lagu ini Listen to Your Heart ini berbicara mengenai tentang mendengarkan hati kecil kita. Lagu berikutnya saya akan putarkan ya, sepertinya ini bisa menjadi lanjutan ceritanya gitu ya, tentang seseorang yang menemukan tempat kembali, menemukan rasa nyaman dan menganggap bahwa orang tersebut adalah surga di dalam hidupnya. Bryan Adams, pendengar spesial untuk Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dengan lagunya yang berjudul Heavens.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: 106,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu harus saya cukupkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya satu jam ini mendengarkan lagu-lagu mancanegara 80-an. Kita ketemu lagi ya di lain kesempatan pastinya pendengar. Dan jangan kemana-mana, lepas ini akan ada Inspirasi Indonesia yang menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

0: Nya Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Oh ya, satu pertanyaan. Siapa di antara kita yang masih sering berkata-kata negatif atau bahkan kasar? Nah, ini harus kita hati-hati karena setiap kata-kata yang terucap menunjukkan siapa dan seperti apa diri kita. Bahkan, orang yang sering melontarkan kata-kata negatif seringkali dianggap sebagai orang yang kurang cerdas dan belum dewasa. Oleh karena itu, mulai dari sekarang gunakanlah kata-kata positif agar orang-orang di sekitar Anda semakin nyaman dan terus ingin berkembang bersama dengan Anda.

Pendengar, waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun, ketika kita dengan mudahnya membuang waktu 1 jam hanya untuk berdiam diri saja, maka kita tidak menyadari bahwa kita telah membuang 1 jam untuk membuat kebahagiaan dalam hidup kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, dari teman, kekasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau Anda kehilangan waktu berharga Anda, 1 jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup Anda. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka Anda tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang Anda miliki.

Percaya terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri sendiri akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Nah, rasa ini juga yang akan menjadi motivasi kita untuk terus melangkah ke depan. Jadi, mulai dari sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri sendiri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program Satu RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kembali bertemu besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 KHz, juga RRI Digital. Ini pancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautai nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, perjumpaan untuk subuh hari ini, ada Ilham yang akan menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai nanti di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di perjumpaan kita akan berbagi dan merangkum beberapa informasi yang akan kita hadirkan, dan juga rekan-rekan kita yang akan terus menemani pendengar sampai nanti dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan Ilham yang tentunya menemani pendengar ya di penghujung di bulan Mei ini ya, tepatnya tanggal 31 Mei 2026, yang dimana kita awali perjumpaan kita ya untuk subuh hari ini dengan mendengarkan murotal dari Ahmad Misbahi dari surat Muhammad ayat 1 sampai 38. Tahu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita akan bergabung dengan program Mata Cara Mutiara Pagi di kebersamaan kita pada subuh hari ini.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabi ajmain amma ba'd. Mendengar Mutiara Pagi untuk di perjumpaan kita subuh hari ini, tentunya kita akan berbagi ya terkait dengan topik yang akan kita angkat ya pada kebersamaan kita dan juga yang sudah hadir bersama kita di subuh hari ini bersama dengan Pak Kiai Muslim ya. Dan kita langsung terhubung ya bersama dengan Pak Kiai Muslim di subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kiai, untuk di subuh hari ini ya, untuk mutiara pagi kita ini topiknya terkait dengan hari raya kurban usai. Apa ini yang tersisa seperti itu ya, Pak Kiai? Baik, mungkin sebagai pengantar, Pak Kiai, di perjumpaan kita, silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati fatimus sholihat wa afdalul khairat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Kendari melalui siaran Mutiara Pagi, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada seluruh hari ini kita kembali bersua dengan membahas, merenungkan kembali dalam sebuah judul yang kita angkat subuh hari ini, Hari Raya Kurban Usai, apa yang tersisa. Hari Tarwiyah, hari Arafah kita sudah berpuasa. Hari Nahar kita sudah berkorban sampai dengan hari-hari Tasyrik. Sekarang apa yang tersisa di balik semua itu? Insya Allah kita akan melestarikan nilai-nilai ibadah puasa di hari-hari Tarwiyah dan hari Arafah. Kita lestarikan nilai-nilai kurban di hari Nahar dan hari Tasyrik. Lalu apa wujudnya? Yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha atau Idul Adha, kurban itu ada dua perintah Allah berdasarkan Al-Quran. Yang pertama adalah wa atimul hajj wal umrah lillah, sempurnakan umrah. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, berarti yang kita akan lestarikan adalah bagaimana supaya nilai-nilai umrah dan nilai-nilai ibadah haji serta sholat dan kurban itu kita lestarikan. Pertanyaannya, ada yang bertanya bagaimana caranya kita melestarikan nilai-nilai umrah dan haji sementara kita tidak melakukan atau belum melakukan ibadah haji dan umrah. Maka jawabnya, yang kita tidak boleh lakukan kalau tidak ke Mekah dan Madinah adalah melakukan manasik haji secara syar'i. Kita tidak bisa tawaf, tentunya tidak mungkin kita melaksanakan sa'i, tidak mungkin kita membaca Rasul Ismail, Tetapi kami akan nilai-nilai dari semua itu bisa saja kita implementasikan dalam kehidupan kita, walaupun kita secara syar'i tidak melaksanakan tawaf berkeliling Ka'bah, tidak bersa'i antara Safa dan Marwah. Tapi kita itulah sebabnya ada istilah dikatakan mabrur tanpa mabrur. Ternyata dia memperoleh haji mabrur sekalipun dia tidak terbang. Ada satu riwayat, seorang ulama besar di Basra, di Kufah, yang bernama Abdullah bin Mubarak. Pada suatu ketika di musim haji, dia berangkat dari Kufah menuju Mekah dengan naik keledai. Ternyata setelah sampai di Basra, dia melihat seorang ibu dengan 3 anaknya mencabut bulu-bulu itik, bulu bebek yang diambil dari lautan yang terapung. Lalu Abdullah bin Mubarak bertanya kepada ibu, "Wahai bunda, untuk apa bebek itu dicabut bulunya? Itu adalah bangkai." Ibu itu menjawab, "Kami akan makan bersama dengan anak-anak." Kata Abdullah bin Mubarak, "Itu tidak boleh dimakan, itu haram." Tetapi ibu itu menjawab, "Bagaimana, sudah 3 hari 3 malam kami tidak makan dan tidak ada makanan yang bisa kami makan kecuali dengan bebek yang bangkai itu." Maka Abdullah bin Mubarak memberikan keledainya, seluruh pengkosan ibadah haji yang dibawa itu diserahkan kepada ibu. "Wahai ibunda, tinggalkan barang-barang haram itu, lebih ibu pakai ini keledai dipakai, kemudian ini ongkos saya menaikkan ibadah haji ibu manfaatkan." Maka tidak jadilah meneruskan perjalanan ke Mekah, karena seluruh biaya perjalanan ibadah haji termasuk keledai diserahkan kepada ibu itu. Tetapi apa yang terjadi? Abdullah bin Mubarak ini disaksikan oleh rombongannya bahwa Abdullah bin Mubarak itulah yang memberikan layanan kepada seluruh rombongannya setiap saat, mengambilkan minuman, mengambilkan makanan. Padahal Abdullah bin Mubarak sudah kembali. Selesai musim haji, berdatanganlah orang ke Abdullah bin Mubarak mengucapkan selamat atas menunaikan ibadah haji. Baru Abdullah bin Mubarak katakan, "Sesungguhnya saya tidak menunaikan ibadah haji, saya tidak sampai di Mekah." Kalau seluruh rombongan yang katakan, "Ada Abdullah bin Mubarak di Mekah selalu mendamping." Maka nanti pada saat bermimpi, dia disampaikan oleh seorang orang kakek-kakek yang sudah tua katakan, "Wahai Abdullah bin Mubarak, memang secara lahirnya kamu tidak berangkat ke Mekah, tapi ternyata kamu memperoleh pahala haji, bahkan memperoleh haji mabrur berkat kebaikan yang kamu lakukan terhadap ibu yang melakukan kemaksiatan dengan memakan bangkai." Nilai-nilai ini yang bisa kita lestarikan dalam kehidupan kita, walaupun kita belum dan kita berangkat ke Mekah untuk umrah dan haji, tetapi ternyata melakukan kebaikan-kebaikan, menyelamatkan orang, menyelamatkan umat, menyelamatkan orang-orang dari penderitaannya, ternyata bisa kita lestarikan dalam hidup. Itulah yang terpisah, sekalipun kita katakan dia memperoleh mabur tanpa mabur. Kemudian yang kedua, pasalnya rat kita warna. Apa yang terpisah dari pengorbanan kita? Pengorbanan kita, coba kita dalam menjalani hidup ini meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang-orang atau sebagai orang yang menjadikan tokoh sentral dalam riwayat dan kisah pengorbanan. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim yang bisa kita wujudkan? Wujudkanlah kehidupan kita membina keluarga seperti dengan Ibrahim yang melakukan dialogis-dialogis dalam menghadapi setiap persoalan. Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dengan Ismail, dalam rangkaian sejarah pada saat diperintahkan berkorban itu diawali dengan tolok kisah-kisah yang lain, bahwa suatu ketika Ibrahim akan meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail di tanah yang tandus gersa tanpa penghuni. Lalu ditanya oleh Hajar istrinya, "Wahai Ibrahim, apakah kamu akan rela meninggalkan kami di tempat ini bersama mendengarkan bayimu? Ibrahim tidak menjawab. Kenapa? Bukan tidak tahu, tetapi susah untuk mengambil keputusan meninggalkan keluarganya dengan perintah Allah. Kemudian tiga kali Hajar bertanya, karena ia orang cerdas yang berkomunikasi, dia roba pertanyaannya untuk membentukkan jawaban dari Ibrahim, ya atau tidak. Lalu dia mengatakan, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim mengatakan, benar, ini perintah Allah. Apa kata Hajar? Kalau itu perintah Allah, ya Ibrahim, silakan kamu berangkat, tinggalkan kami, karena Allah pasti tidak akan menyanyiakan kami. Maka itulah sehingga Ibrahim merasa ditinggallah Hajar. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Berikhtiar, berusaha, berlari-lari antara Safa dan Marwah, sehingga muncullah. Nah, ini satu kisah bahwa seandainya Siti Hajar tidak berlari-lari antara Safa dan Marwah, maka sampai Nabi tidak akan ada Islam dan tidak ada pelaksanaan syariat sa'i dalam ibadah haji dan umrah. Kemudian pada saat diperintah menyembeli Ismail, Ibrahim ditanya oleh iblis di roda, apakah aku menyembeli? Dia mengatakan, kan ini perintah Allah, saya lakukan. Ibrahim mengambil batu, dia lempar iblis. Itulah yang diabadikan dalam melontar jam satu abad tanggal 10. Gagal menggoda Ibrahim datang ke Hajar. Hajar, apakah kamu mau? Ibrahim karena akan menyembeli putramu. Itu ibunya. Apakah kamu rela? Kata Hajar, jangankan Ismail. Saya pun kalau itu perintah Allah, rela. Dan kebiasaan itu di Hajar mengambil batu, dia lempar iblis, diabadikan dalam melontar jawaran hari-hari tadi. Kemudian Ismail didatangi oleh iblis. Ismail, bapakmu akan menyembelimu, bundamu sudah setuju, apakah kamu tentukan nasib sendiri? Ismail itu menjawab, karena itu perintah Allah dengan senangkan. Artinya apa? Kesepakatan dialogis dalam melakukan sesuatu dalam rumah tangga, itu adalah keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara sekian hikmah yang tersisa yang kita harus lestarikan dalam syariat ibadah kurban dan ibadah haji, sungguh luar biasa jika diterapkan dalam kehidupan kita. Ini akan banyak nilainya. Untuk hari ini, mungkin demikian yang bisa kita simak di antara sekian nilai-nilai yang bisa kita lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, untuk di perjumpaan kita ya di Mutiara Pagi subuh hari ini, bisa bergabung terkait dengan pertanyaan yang ingin disampaikan di kebersamaan kita melalui jalur telepon di 0401 3124008. Juga bisa berbagi bersama kita di jalur WhatsApp ya di 0813 545-0967 terkait dengan topik kita hari raya kurban usai, apa yang tersisa. Nah, Pak Kiai, ini kalau misalkan sudah selesai dari apa namanya, dari Idul Adha ya, hari raya Idul Adha, dan mungkin banyak amalan-amalan yang perlu kita perhatikan juga nih ya, selepas dari Idul Adha ini berakhir, kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan setelah kita selesai ya dari hari raya kurban ini, Pak Kiai? Pak Kiai, halo?
3: Halo?
0: Iya. Kira-kira apa kira untuk persiapan yang harus dilakukan setelah ibadah hari raya Idul Adha sudah dilaksanakan, untuk membuat kita semakin istiqomah tentunya dengan kehidupan kita ya, dan tetap di jalan Allah tentunya.
3: Ya, kalau dilaksanakan bahwa haji dan umrah dilaksanakan sebagai ibadah ritual, tapi ternyata di dalamnya juga ada ibadah-ibadah sosial, maka pokoknya ibadah ritual haji dan umrah tentu kita tidak bisa laksanakan karena itu waktunya tertentu. Maka yang dilakukan adalah melakukan ibadah sosial, melakukan kebaikan, menyelamatkan umat, membantu orang yang tersisa, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Barak. Itu melestarikan nilai-nilai ibadah haji. Kemudian, pasal menyerah kawan haji, berkorban secara lahiriah memang dilakukan pada hari Nahar dan hari-hari Tasri. Tapi banyak pengorbanan-pengorbanan yang lain yang bisa kita lakukan walaupun di luar hari nahar atau hari tasel, mengorbankan perasaan, mengorbankan pikiran demi kebaikan-kebaikan kemaslahatan. Itu juga namanya pengorbanan yang bisa kita lestarikan pasca hari raya Idul Fitri. Apatah lagi yang dikatakan fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan seterusnya, artinya ketenunan melaksanakan ibadah salat secara rutin dan istiqamah dengan waktunya, istiqamah dengan pelaksanaannya, maka itulah cara melestarikan ibadah haji dan kurban. Dan di dalam Al-Quran dua-duanya merupakan perintah yang tegas, wa'atimul hajj wal umrah talillah fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal amr. Kira itu yang perlu kita lestarikan pasca hari raya Idul Kurban.
0: Masya Allah, baik. Supaya kita menjadi lebih mendapat keberkahan ya setelah dari Hari Raya Idul Adha ini ya Pak Kiai. Nah ini kita juga buka ya pendengar untuk di kebersamaan kita di jalur TikTok. Buat pendengar yang ingin bergabung dan berpartisipasi dengan berbagi pertanyaan di kebersamaan Mutiara Pagi hari ini, dengan topik Hari Raya Kurban yang usai, apa yang tersisa. Nah, ini tentunya banyak dari nilai-nilai, bahkan dari sisi sejarah dari Idul Adha ini sendiri Pak Kiai ya, yang bisa kita petik seperti yang Pak Kiai sudah sampaikan di kebersamaan kita juga. Kita masih buka juga di jalur telepon ya di 0401-3124-008, juga bisa bergabung bersama kita di jalur WhatsApp ya. Untuk di jalur WhatsApp bisa bergabung dengan via chat ya, karena tidak kita sedia untuk voice note ataupun panggilan melalui jalur WhatsApp ya. Tapi bisa bergabung dengan pertanyaan yang ingin disampaikan lewat chat di WhatsApp ya. Di kebersamaan kita bisa bergabung di 0813-545-0967. Nah Pak Kiai, ini mungkin kalau misalkan ada di terkait dengan Idul Adha ya, ada yang tidak sempat untuk melaksanakan ibadah kurban ini ya, ini kira-kira seperti apa nih ganjaran yang harus dilakukan dari orang yang tidak melaksanakan atau tidak menunaikan ya dari kurban itu sendiri Pak Kiai?
3: Halo, gimana
0: ya, kalau misalkan dari ada yang tidak melaksanakan ya dari kurban ya di Hari Raya Idul Adha ini, ada yang tidak sempat untuk berkurban, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak sempat untuk melakukannya di Hari Raya Idul Adha?
3: Iya, jadi Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, itulah sebabnya perbedaan akhirnya dengan kurban, karena kurban itu atau penyembelihan kurban terbatasannya hari nahal dan hari-hari tasrik. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak berkorban? Ya, kurban itu adalah sunnah. Kalau tidak dilakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan, dapat pahala. Satu. Yang kedua, walaupun sikapnya sunnah, tetapi ternyata ada celaan, ada ancaman keras bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakannya. Nah, dalam salah satu sabda Rasulullah, mengatakan bahwa kultu awkalu ya Rasulullah, pada saat ditanya Rasulullah, mahasih budahi, apa sih makna dalam kurban itu? Maka Rasulullah menjawab, sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam, itu adalah ajaran dan itu adalah sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa mahasih biha, apa yang diperoleh darinya? Maka Nabi mengatakan, dikulli syaratin hasanah, setiap bulu-bulunya itu adalah satu kebajikan pahalanya. Nah itu, jadi kalau kita berkorban mas pahalanya itu dia mendapatkan, kita mendapatkan pahala. Nah, kemudian ada ancamannya bagi orang yang mampu dan tidak melakukan. Sabda Rasulullah, man wajada sa'atan li ayyi yudahi falam yudahi falam yakrabanna musallana. Kata Rasul, siapa yang mampu berkorban ini lalu dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekati tempat salat kami. Artinya apa? Ada kebencian bagi Rasulullah terhadap orang yang akan melaksanakan ibadah salat Idul Adha, tapi ternyata dia tidak berkorban. sementara ia masih berkorban. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fala yakraban nam salam." Jangan dia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Artinya ya, kalau Rasulullah mengatakan tidak salam bersama orang salat, padahal dia mampu berkorban lalu tidak berkorban. Nah, kemudian yang kedua, man wajada ta'atan bi ayyi dahi fal yamut fi sya'a yahudiyan aw in sya'a nasraniyan. Yang lebih keras kata Rasul, siapa yang mampu berkorban tahun ini lalu dia tidak berkorban, maka kalau tahun ini tiba ajalnya atau dia wafat, maka itu tidak ada halangannya mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Nah, coba kerasnya peringatan Rasulullah bagi orang yang mampu berkorban tapi dia tidak berkorban. Nah, itu sebenarnya. Nah, kemudian sesungguhnya berkorban itu kan ada juga pemahaman di masyarakat bahwa korban itu hanya sekali seumur hidup. Sehingga kalau ditanya kenapa tidak berkorban, oh sudah 5 tahun yang lalu, oh sudah 7 tahun yang lalu. Itu di situ dia mengatakan siapa yang tidak berkorban satu kali, tapi siapa yang mampu berkorban setiap hari layak itu korban, harus berkorban. Kalau kita ingin dapat yang sebagikan terhindar dari kutukan-kutukan kebencian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik.
3: Baik. Ya.
0: Baik Pak Kiai, ini sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp ya di perjumpaan kita subuh hari ini dari Pak Yosef ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Dari Pak Yosef, pertanyaannya terkait takbiran pada saat sholat sunnah Idul Adha dan takbiran di luar sholat Idul Adha, apa perbedaannya dan sampai kapan kita berhenti takbiran dalam sholat wajib Pak Kiai?
3: Ya, jadi memang takbir itu karena kita katakan kuyinu idakum bitakbir, kiasilah salat hari raya Idul Adha Idul Fitri dengan takbir. Makanya salah satu alasannya sehingga kalau hari raya Idul Adha kita perbanyak takbir kita. Karena sebenarnya itu takbirnya bukannya 7 kali, yang 7 kali yang disyariatkan pada saat kita dalam salat. Tapi di luar salat itu, kalau Idul Fitri sejak terbit satu Syawal pada sore hari, makanya sering kita mulai bertakbir itu pada malam Lebaran pada saat sesudah maghrib. Karena kenapa? Bulan pada saat itu sudah muncul bulan Syawal, maka kita hiasi hari raya dengan takbir. Nah, kemudian selesainya setelah hati turun dari mimbar pada saat Idul Fitri, maka tidak ada lagi takbir. Nah, kemudian pada saat hari raya, ini yang jarang kita lakukan, sesungguhnya ada ulama mengatakan bahwa takbir kita mulai pada saat hari raya Idul Adha itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi mestinya kemarin itu pagi subuh di hari Selasa itu sudah harus takbir. Tapi rata-rata yang kita lakukan ini adalah bertakbir pada saat malam sesudah salat maghrib malam hari Lebaran. Nah, kapan berhentinya? Nanti berhenti pada hari-hari tasyrik sesudah Idul Adha. Jadi kita takbir sebelum Idul Fitri. Sesudah hari Lebaran kita salat Idul Fitri, tidak ada lagi takbir sesudah salat Idul Adha. Tetapi nanti salat zuhur, sesudah salat zuhur kita takbir lagi asar sampai selama 3 hari, yaitu hari tasyrik. Jadi tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah berakhir nanti pada hari salat asar, hari seperti kemarin kita berakhir takbir kemarin pada sudah salat asar. Kenapa? Karena sudah muncul bulan yang ke-14, bulan Zulhijjah. Sementara hari-hari tasyrik kita 11, 12, 13. Karena sore muncul bulan, maka pada sore hari tasyrik tanggal 13 sudah muncul bulan untuk 14 Zulhijjah. Maka kita berhenti salat atau kita berhenti takbir di pasar itu. Kemudian ada yang tanya, kita selesai salat itu langsung takbir atau zikir dulu? Nah, ada yang langsung setelah salam itu langsung takbir, itu berarti ikut dengan Imam Abu Hanifah. Tapi ada yang tetap zikir dulu, berbaca istighfar dulu, Allahumma anta salam dulu, wa minka salam, dan seterusnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian setelah itu baru dia takbir. Itu menurut Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan memang sunnah untuk bertakbir, tapi tidak mutlak. Dan boleh kita bertakbir setelah berdoa, boleh kita bertakbir sekalipun juga sudah bercakap-cakap lalu kita bertakbir. Nah, karena memang sesungguhnya bertakbir di hari raya itu katakan Idul Adha itu, di hari tasir itu bisa kita bertakbir sepanjang waktu. Jadi tidak hanya setelah salat. Makanya boleh diantarai. Nah, sehingga itulah dua pendapat yang dilaksanakan kita sekarang ini. Kadang ada yang langsung bertakbir, kadang ada yang tetap berdoa dulu, beristighfar, membaca Allahumma anta salam, dan seterusnya. Saya kira itu penjelasannya.
0: Baik, Pak Kiai. Nah, ini terkait juga ya Idul Adha ya, Mas, ini Pak Kiai. Kalau misalkan dari kurban yang kita sediakan, apakah kayak satu ekor dari kurban misalkan dari kambing itu bisa mewakili seluruh keluarga, atau memang satu orang satu gitu kurbannya, atau seperti apa, Pak Kiai?
3: Iya. Satu ekor kambing untuk satu keluarga. Kemudian satu ekor sapi untuk tujuh keluarga. Tujuh orang, tujuh kepala keluarga. Tetapi tidak mutlak, karena ada juga yang mengatakan dia mau berkorban. Tapi dia hanya tiga orang. Tidak jadi berkorban, karena hanya tiga kepala keluarga. Kenapa? Dia tujuh orang. Memang kalau kita bertiga tidak mampu beri sapi, ya, biar saya sendiri, saya mampu. Ya. Nah, kenapa tidak dilakukan? Karena katanya dia harus tujuh, nah itu yang keliru. Boleh satu ekor sapi tujuh kepala keluarga, tapi boleh dua ekor satu, dua ekor sapi satu kepala keluarga kalau dia mampu. Biar. Nah, kemudian bagaimana? Apakah untuk korban seluruh masyarakat? Nabi menyembeli seekor kambing yang mengatakan terimalah korban ini dan untuk keluarga dan untuk umatku. Maka dikatakan ada orang yang berkorban dia niatkan untuk seluruh umat. Itu boleh dengan niat itu, artinya mau memberikan kebaikan kepada orang lain. Ayat tidak boleh. Terkadang ada orang yang mau berkorban tetangganya satu ekor sapi. Dia bilang, "Wih, sayangnya nih satu ekor sapi cuma dia sendiri." Dia pergi cicip namanya. Dia sebut juga nama bukan disembeli supaya daripada satu. Itu juga tidak termasuk. Karena bukan persoalan disebutnya nama atau tidak disebutnya nama pada waktu disembeli. Tapi yang menentukan adalah adakah niatnya untuk berkorban. Setelah ada niatnya dan ternyata ada kemampuan, maukah ia berkorban? Kayak begitu. Dia jangan hanya sekedar titip-titip nama. Hanya mau lihat tetangganya sembeli satu ekor dia sendiri, bilang titip kasih nama aku daripada cuma satu orang harus setuju. Bukan begitu. Jadi satu ekor sapi satu orang boleh, dua ekor sapi satu orang satu kepala keluarga boleh. Nah, jadi bukan dibatasi bahwa kita berkorban itu tujuh orang harus tujuh kalau satu ekor sapi harus tidak. Boleh saja satu ekor tiga, satu orang tiga ekor apa berapa kalau coba presiden berkorban ini berapa ekor ini seluruh provinsi ada itu mereka presiden sendirian itu 30 lebih terus kira itu ya.
0: Baik, ya. Seperti itu ya, mendengarnya jadi supaya kita semakin paham nih kalau soal kurban ini ya, ternyata memang bisa gitu ya kan, boleh lebih, boleh juga satu untuk satu keluarga. Nah, kita masih undang untuk mendengar di perjumpaan kita ya, di 0813-545-0967 ya, di jalur WhatsApp, juga di jalur telepon kita masih hadirkan di 0401-3124-008, dan di jalur TikTok juga nih untuk di perjumpaan kita subuh hari ini terkait topik mutiara pagi kita, hari raya kurban usai, apa yang tersisa. Juga tadi sedikit dijelaskan ya terkait dengan takbir ya, ternyata ada beberapa dalil ya, bisa sementara habis doa atau mungkin langsung takbir gitu ya, selesai dari salam seperti itu ya Pak Kiai. Baik. Nah, ini kita masih mengundang juga buat pendengar yang ingin berpartisipasi dengan pertanyaan ya terkait dengan topik kita pada subuh hari ini. Nah, ini masih ada sedikit ya, mungkin satu pertanyaan kita masih akan undang ya untuk pendengar. Nah, ini juga terkait dengan hari raya kurban ini ya, banyak faedah mungkin yang bisa dipetik ya dari hari raya Idul Adha ya, kurban dan juga dari haji ini. Tapi yang paling utama nih Pak Kiai, apa yang paling perlu diperhatikan pesan untuk dari hari raya Idul Adha ini Pak Kiai?
3: Ya, jadi pertama yang seperti itu, jadi tadi bahwa ternyata kalau ada istilah mabrur tanpa mabur, mabrur sekalipun tidak terbang, maka itulah makna yang paling besar. Apa yang kita harus lakukan setelah ibadah ritual di Makkatul Mukarramah Madinah Munawwarah, kemudian tindak lanjuti dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, ibadah-ibadah sosial yang kita tingkatkan. Karena tentu syariat manasik hanya dilakukan di Makkatul Mukarramah, tapi ternyata nilai hatinya bisa kita lestarikan dalam menjalani hidup di mana saja kita berada. Nah, kemudian semakin tekun kita akan melakukan pengorbanan, mengorbankan segala apa yang kita miliki untuk kemaslahatan umat lain. Niatkanlah sesuatu pikiran kita, kita korbankan untuk memikirkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita berlestarikan korban pikiran kita. Kemudian tenaga-tenaga kita libatkanlah dalam aktivitas kehidupan masyarakat, kerja-kerja sosial, sehingga dikatakan itu adalah korban tenaga. Dan memang dalam hidup kita ini, apa yang bisa kita korbankan, kan ini kan pasal liliran dikawanlar, diberikan nikmat yang banyak, sehingga diperuntukkan untuk salat dan rukun. Karena itulah, dengan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, memanfaatkan semua kerahkan untuk melestarikan nilai-nilai ibadah haji dan kurban. Kira itu yang paling inti.
0: Yang ya. Paling inti, baik Pak Kiai. Ya, ini karena semakin dekat di ujung perjumpaan kita nih Pak Kiai ya, terkait dengan topik kita juga di Mutiara Pagi hari ini, yaitu Hari Raya Kurban usai, apa yang tersisa. Mungkin sebagai penutup dari perjumpaan kita Pak Kiai, silakan.
3: Ya, sampaikan bahwa kepada saudara-saudara kita yang sementara melaksanakan ibadah haji dan umrah masih ada di Mekah, kita berharap kembali ke tanah air dengan menyandang predikat haji mabrur. Kemudian bagi kita yang belum mendapatkan hidayah untuk menunaikan ibadah haji di Makkatul Mukarramah, jangan pernah tidak terlintas niat kita untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Niat perlu sesuai dengan ikhtiar, tetapi kalau memang tidak ada hidayah dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allahu wafiqakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu menutup ya untuk perjumpaan kita di Mutiara Pagi hari ini untuk kebersamaan kita. Terima kasih buat pendengar yang sudah berpartisipasi ya di jalur WhatsApp dan di jalur TikTok untuk kebersamaan kita. Nah, dan tentunya buat yang ini ya, selanjutnya kita masih akan hadirkan juga di pagi hari ini dengan warta berita daerah ya, untuk di kebersamaan kita di perjumpaan untuk tanggal 31 Mei 2026. Dan kita akhiri perjumpaan kita ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya, misalnya parkir-parkir liar yang
2: harus kita lakukan secara optimal dan harus berkolaborasi.
0: Pokok-pokok berita utama pagi hari ini. Di Sub Kota Bau-Bau mengusulkan Raperda Perhubungan Darat dan Laut memperkuat kewenangan penindakan di lapangan. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi Timpora melakukan pengawasan terhadap warga negara asing. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026. Bersama saya, Riko Ilham.

0: Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau belum memiliki dasar hukum yang memadai untuk menindak kendaraan yang parkir liar. Untuk mengatasi hal tersebut, Dishub mengusulkan Raperda Perhubungan Darat dan Laut yang akan memperkuat kewenangan penindakan di lapangan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
1: Jadi, supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya, jadi kayak parkir-parkir liar yang...
2: Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau mengusulkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perhubungan darat dan laut. Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah penindakan tegas terhadap kendaraan yang parkir liar. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas di Sub Bau-Bau, Ansaruddin Udu mengatakan, aturan tersebut sedang disiapkan untuk memperkuat kewenangan di lapangan. Selama ini, di Sub belum memiliki dasar hukum yang cukup untuk menindak pelanggaran parkir.
1: Jadi supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya. Jadi kayak parkir-parkir liar yang itu bisa kita, selama ini kan kita tidak punya kewenangan di situ. Nah, jadi kami sementara rancang perda tentang perda perhubungan, baik laut maupun darat. Kalau dirancang perda kami itu, nah, yang parkir sembarang bisa kita lakukan penindakan. Mungkin kita globe bannya, maupun kita kalau agak lama bisa terderet.
2: Ansaruddin menjelaskan, dalam rancangan perda tersebut, Dishub akan diberi kewenangan melakukan penindakan langsung terhadap pelanggar parkir. Langkah ini juga mengacu pada penerapan aturan serupa di sejumlah daerah besar. Dan pihak DPRD disebut merespon positif rencana tersebut. Dishub Bau-Bau menargetkan perda itu dapat disahkan pada 2027. Setelah disahkan, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat selama 3 bulan sebelum aturan diterapkan secara penuh. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bidang peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau terus mobile awasi penyembelihan kurban Lebaran Idul Adha. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nurliani melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan Dinas Pertanian bergerak cepat melakukan pengawasan ketat terhadap penyembelihan hewan kurban sejak Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tim Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan diterjunkan ke berbagai masjid dan juga lingkungan masyarakat untuk memastikan seluruh hewan kurban sehat dan layak konsumsi. Penyembelihan hewan kurban di Kota Bau-Bau mulai berlangsung usai pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei dan terus berlanjut hingga H+2 Lebaran. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengungkapkan, pada hari pertama dan kedua pengawasan, timnya telah memeriksa ratusan hewan kurban yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Ia menyebutkan, puncak penyembelihan hewan kurban paling banyak dilaksanakan pada Kamis 28 Mei, sedangkan Jumat 29 Mei biasanya hanya puluhan ekor.
4: Dari kemarin, alhamdulillah kami belum menemukan organ yang tidak layak.
5: Berarti sejauh ini
4: alhamdulillah masih aman.
5: Hari-hari ini tim terpencar semua di semua kecamatan.
4: Di 8 kecamatan tetap.
5: Baik.
4: Karena kami sudah ada tim pemeriksa dan pengawas hewan kurban. Kalau data kan kami sandingkan dengan ternak.
3: Karena itu lanjut Jusriati, petugas disiagakan secara mobile untuk mendatangi lokasi-lokasi penyembelian kurban, baik di masjid maupun lingkungan masyarakat. Dalam proses pemeriksaan, dokter hewan melakukan pengecekan antemortem dan postmortem, mulai dari kondisi fisik hewan sebelum disembeli hingga pemeriksaan organ dalam setelah penyembelihan dilakukan. Hasil pengawasan menunjukkan seluruh hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan juga bebas penyakit berbahaya. Meski jumlah personel terbatas, bidang peternakan dan pertanian tetap mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar pengawasan dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kota Bau-Bau. Sementara itu, data penyembelihan kurban tahun 2025 lalu mencapai 551 ekor sapi serta 357 ekor kambing. Angka tersebut terus menunjukkan peningkatan setiap tahun. Wauden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi tim pengawasan orang asing, Timpora, melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Kabupaten Wakatobi. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Heldiawati Kadir.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan peningkatan kinerja pengawasan warga negara asing, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menekankan agar seluruh elemen pengawasan bekerja lebih maksimal. Ia juga minta peran tim pengawasan orang asing atau tim PORA sebagai garda terdepan di lapangan memperkuat koordinasi dan sinergitas serta menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi.
7: Kami sangat mengharapkan harus kita lakukan secara optimal. Harus bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi, hilangkan ego sektoral.
6: Dengan semangat kebersamaan dan kinerja yang terus ditingkatkan, diharapkan seluruh aktivitas warga negara asing di Sulawesi Tenggara tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini akan menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan kondusif sebagai modal utama pembangunan di daerah.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ahmad Wigayus mengapresiasi pemerintah Kota Kendari dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi melalui pelaksanaan gerakan pangan murah yang telah digelar hingga ratusan kali. Ahmad mengungkapkan kegiatan tersebut menjadi perhatian khusus Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, pemerintah pusat terus memastikan ketersediaan komoditas pangan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Ahmad juga menyebutkan bahwa ketahanan pangan nasional saat ini menjadi salah satu penopang utama ketahanan ekonomi makro Indonesia. Ia mengungkapkan stok beras di Bulog mencapai 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Menurutnya, stabilitas ekonomi tidak dapat diwujudkan oleh satu instansi saja, melainkan melalui kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga pelaku usaha. Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan gerakan pangan murah merupakan langkah pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat tanpa merugikan produsen dan pengusaha UMKM. Pada pertengahan Juni mendatang, Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mulai melaksanakan sensus ekonomi secara door-to-door atau dari rumah ke rumah. Selama kegiatan, BPS Bau-Bau akan menurunkan sebanyak 120 petugas. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
8: Pelaksanaan sensus ekonomi ini dilaksanakan dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang nomor 6 tahun 1960 terkait sensus.
9: Badan Pusat Statistik BPS akan melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Pendataan ini dilakukan dengan mendatangi langsung rumah dan bangunan usaha untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat terdata secara menyeluruh. Kepala BPS Bau-Bau Musdin mengatakan sebanyak 120 orang mitra petugas telah direkrut untuk mendukung pelaksanaan sensus di lapangan.
8: Pelaksanaan sensus ekonomi ini dilaksanakan dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang

0: serta memberikan jawaban secara jujur dan terbuka saat proses wawancara berlangsung.
1: Karena pendataan lengkap, maka detail atau rincian atau variabel yang akan dikumpulkan ini sangat banyak sekali. Dan ini akan dikelompokkan misalnya dari terkait dengan detail usahanya, karakteristik usahanya, kemudian data ekonomi, dan terkait dengan data dari sosial.
0: Seperti diketahui, sensus ekonomi yang merupakan program nasional dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi ini sangat penting karena menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Data yang dihasilkan tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
2: Kabupaten Buton Tengah surplus sapi dan kambing. Seluruh ternak dijamin bebas penyakit PMK hingga zoonosis. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Wauden Nurliani melaporkan.
3: Kabupaten Buton Tengah dipastikan dalam kondisi aman untuk ketersediaan ternak sapi dan kambing. Selain bebas dari penyakit menular, daerah ini juga tercatat mengalami surplus ternak sapi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah, Pemran, mengatakan, setiap tahun sejumlah daerah di sekitar Buton Tengah rutin membeli sapi kurban di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan kualitas dan ketersediaan ternak sapi di Buton Tengah sangat mencukupi. Pemran menyebutkan berdasarkan data Dinas Pertanian, populasi sapi di Buton Tengah saat ini mencapai sekitar 6.000 ekor. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun permintaan dari daerah sekitar. Sementara itu, ternak kambing sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah, khususnya untuk kebutuhan pengembangan populasi ternak. Meski demikian, ketersediaan kambing untuk kebutuhan masyarakat dipastikan tetap aman dan mencukupi.
4: Populasinya untuk populasi keseluruhan sekitar 6.000-an ekor untuk sapi. Ya. Ya. Jadi itu cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kurban, biar daerah lain bisa datang ambil. Karena masih kita termasuk surplus untuk kebutuhan sapi.
3: Pemran juga menghimbau masyarakat agar tidak khawatir dalam membeli hewan di Kabupaten Buton Tengah, baik sapi maupun kambing, sebab seluruh ternak yang dipasarkan telah melalui pemeriksaan dan pengawasan kesehatan oleh petugas berwenang. Pemerintah daerah berharap kondisi surplus ternak dan pengawasan kesehatan yang ketat dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama saat hendak membeli sapi dan kambing di wilayah 1000 goa tersebut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Kendari menghadirkan berbagai program melahirkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing global melalui pelatihan vokasi. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami, Yuliana Linda.
5: BPVP Kendari menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital dan perluasan jaringan kerja bagi peserta pelatihan di faktor perubahan dunia kerja yang semakin berbasis teknologi dan daring. Hal ini dinilai menjadi faktor penting agar keterampilan yang dimiliki peserta pelatihan dapat benar-benar tersalurkan ke dunia kerja secara optimal. Pekerja BPVP Kendari, Nur Ihsan, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi peserta pelatihan saat ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kurangnya akses informasi dan jaringan untuk memasuki dunia kerja. Menurutnya, banyak peserta sudah memiliki kemampuan, namun belum mampu memanfaatkannya secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan terhadap platform kerja digital.
6: Tantangan terbesar sebenarnya mungkin mereka belum memiliki banyak jaringan atau informasi ya terkait dunia kerja misalnya. Karena meskipun mereka sudah memiliki keterampilan, tapi ternyata dia tidak bisa menggunakan keterampilannya tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Karena saat ini kan sebenarnya sudah banyak platform ya, terutama di internet, karena kan sekarang sudah kita beralih ke digitalisasi.
5: Dijelaskan, saat ini peluang kerja tidak hanya tersedia secara langsung atau on-site, tetapi juga semakin banyak pekerjaan berbasis remote yang dapat diakses melalui berbagai platform digital di internet. Masih banyak peserta pelatihan yang belum mengetahui portal pencarian kerja maupun peluang penghasilan secara daring, sehingga menjadi tantangan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja. Nur Ihsan berharap literasi digital peserta pelatihan dapat terus ditingkatkan agar keterampilan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam menghadapi dunia kerja modern.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Di Sub Kota Bau-Bau mengusulkan Raperda berhubungan darat dan laut memperkuat kewenangan penindakan di lapangan. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi Timpora melakukan pengawasan terhadap warga negara asing. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rekan masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Perjumpaan pagi hari ini sangat cerah ya, karena ditemani dengan suasana dari cuaca yang kondusif untuk pendengar yang beraktivitas, entah itu untuk lari-lari pagi atau jalan santai di pagi hari ini ya, untuk beraktivitas ya, menyehatkan tubuh ya, karena masih weekend ya. Kesehatan kayaknya lebih bagus ya untuk diprioritaskan ya, sebelum nanti beraktivitas lagi nih untuk di bulan depan ya. Nah, ini sudah penghujung di bulan Mei, jadi bulan depan mungkin aktivitasnya dari pendengar mungkin yang padat ya, ada mungkin yang sedang bersantai duluan ya di hari ini ya, sebelum kembali lagi beraktivitas. Tapi untuk di bulan depan ya, tanggal 1 itu hari kesaktian Pancasila ya, berarti pada libur nih lagi ya. Waduh, panjang nih liburnya ya. Ya tentunya untuk di kebersamaan kita, kita juga masih akan berbagi beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk menemani pendengar yang sedang beraktivitas, entah itu dengan aktivitas apapun ya untuk pagi hari ini. Kami juga masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu,

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Berada masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hal menarik juga di Sulawesi Tenggara saat ini ya, tepatnya yang terjadi kemarin ya, tanggal 29 Mei 2026 ya. Jadi sejumlah pejabat tinggi negara itu di mana dijadwalkan pada saat itu hadir ya untuk di upacara ya, di mana rangkaian agenda nasional gitu, menghadiri rangkaian agenda nasional yang diselenggarakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kedatangan para menteri dan wakil menteri yang disambut langsung dari Gubernur Sulawesi Tenggara bersama unsur Forkopimda dan pemerintah Kota Kendari. Nah, ini dari Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus yang membuka rangkaian kegiatan yang dimulai dari pukul 6.30 sampai dengan pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi ada Wamen Dagri menghadiri kegiatan Gerakan Indonesia Asri di Anjungan Teluk Kendari, yang tepatnya juga pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Ahmad Wiyagus juga dijadwalkan hadir dalam gerakan pangan murah yang berlangsung di kantor wali kota Kendari, tepatnya pada tanggal 29 kemarin. Dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait ya, tiba di Kendari tepatnya pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, di mana disambut juga oleh Gubernur kita dan unsur Forkopimda dan juga dari wali kota Kendari hadir ya untuk menjemput. Dan ini sampai di sore hari pada tanggal 29 itu, mau Maruara akan meninjau langsung ya untuk lokasi CPB ya, bedah rumah BSPS ya. Juga mengikuti simulasi dari tender rakyat untuk meluncurkan program bedah rumah BSPS wilayah Sulawesi dan Gorontalo. Nah, ini juga menjelang dari petang ya, pada tanggal 29 Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Jamari Caniago itu dijadwalkan tiba di Kendari tepatnya pada pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Jadi kedua pejabat tersebut juga dijemput langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara bersama dengan jajaran Forkopimda dan juga pemerintah Kota Kendari. Jadi seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan ya pada saat itu ya, dengan acara penganugerahan apresiasi daerah berprestasi untuk wilayah Sulawesi tahun 2026 yang dimulainya pada pukul 19 ya, dan juga acara ini yang dihadiri dari Menteri Dalam Negeri, Menko Polhukam, dan juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ya, dari Wakil Menteri Dalam Negeri serta dari Gubernur Sulawesi Tenggara tentunya, dan dari Bupati dan Wali Kota dan unsur Forkopimda di Sulawesi, bahkan se-Sulawesi lebih tepatnya. Dan pejabat daerah dan panitia itu penyelenggara ya, dari harapan tentunya untuk kehadiran mereka dapat memperkuat sinergi dari pusat untuk daerah dan juga memberi dorongan untuk percepatan program pembangunan khususnya untuk program perumahan dan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Kita masih hadirkan beberapa ya untuk di perjumpaan kita, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk informasi berikutnya juga ini ya, yang menarik, di masih di Wilayah Sulawesi Tenggara tentunya. Lebih tepatnya dari Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufik, itu memberikan penjelasan terkait dengan kelangkaan minyak goreng ya, yaitu merek minyak kita yang mulai dirasakan apalagi di Kota Kendari. Dan pernyataan ini juga disampaikan ya dari Wakil Direktur Utama Perum Bulog yang menghadiri kegiatan gerakan pangan murah di kantor Balai Kota Kendari. Marga Taufik mengatakan bahwa pihaknya sedang mengatur proses pendistribusian mulai dari produsen sampai dengan konsumen untuk mengatasi kendala pasokan yang terjadi. Dan meski ada penurunan pasokan di sejumlah pasar tradisional, Marga menegaskan bahwa minyak kita ini masih dapat didistribusikan dan diakses oleh masyarakat. Nah, dari kebutuhan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Perum Bulog ini menyiapkan sekitar 4.800 liter minyak goreng minyak kita. Dan ini juga dalam kegiatan gerakan pangan murah ya, dari Bulog yang juga menyediakan 100 kg gula pasir ya dari manis kita dan 2,5 ton beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP. Dan sebelumnya juga dilaporkan bahwa stok minyak kita di beberapa pasar tradisional menurun signifikan ya. Jadi pedagang yang sebelumnya dapat memperoleh sampai dengan 50 dos kini hanya bisa mendapatkan sekitar 15 sampai 20 dos per pengambilan. Nah, dampaknya juga harga jual minyak goreng di pasaran ikut meningkat. Dan menanggapi hal ini juga, Perum Bulog Kanwil Sulawesi Tenggara itu mendistribusikan ribuan liter minyak kita, termasuk penyaluran sehari ya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebelumnya ya di Pasar Andonohu Kota Kendari. Dan juga sebagai upaya untuk meredam ya kelangkaan dan menjaga dari stabilitas dari harga. Mendengar, untuk di kebersamaan kita ya, nanti juga kita akan hadirkan tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini, di mana kita akan berbagi dengan Warta Berita Nasional ya. Ya, kita akan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Tapi kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya sebelum kita bergabung untuk mendengarkan Warta Berita Nasional. Masih di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan beralih untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan mendengarkan Warta Berita Nasional bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaga Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Kuasa di dalam kebudayaan itu para